0: Gilang.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, weekend semangat Kak.
0: Oke, baiklah Kak Gilang. Gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Iya, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan laporan mengenai situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan-persimpangan di sekitaran perkotaan Purwokerto ya. Di hari Sabtu pagi ini langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan pada pagi hari ini kami pantau untuk sebagian besar persimpangan-persimpangan di perkotaan Purwokerto ini untuk aktivitas lalu lintasnya masih cukup sepi ya, masih cukup lengang untuk jalannya, kemudian untuk kendaraannya masih cukup sepi dan arus lalu lintasnya ini sebagian besar cukup lancar ya. Mungkin setelah weekdays cukup lelah ya ini, jadi untuk weekend aktivitasnya agak siangan sedikit gitu ya untuk mulainya, sehingga untuk arus lalu lintas di jalan-jalan yang ada di perempatan Purwokerto juga cukup sepi, seperti di Simpang Gor Satria. Di keempat kaki simpang di Simpang Gor Satria ini kami pantau untuk kendaraan masih belum terlalu banyak, panjang antrian kendaraan juga masih belum terlalu panjang, dan di tengah simpang juga tidak terlalu sering atau tidak ada terjadi penumpukan kendaraan karena memang untuk arus lalu lintasnya ini masih sangat lancar pada pagi hari ini. Begitu pula di Simpang 4 Kebon Dalam ini juga kami pantau situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Kebijakan adanya sistem satu arah juga semakin memperlancar arus lalu lintas di Simpang 4 Kebon Dalam, dan hal yang sama juga terjadi di Simpang 4 Sutosuman. Ada sistem satu arah juga ya, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya, ini juga membantu melancarkan sistem arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Sutosuman. Kemudian kami pantau juga di Simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto ini juga pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya lancar ya, masih lengang, kemudian masih belum banyak juga hambatan-hambatan samping untuk arus lalu lintas seperti keluar masuk kendaraan parkir ya di tepi jalan umum, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini, baik di ruas jalan Jensuknya maupun ruas jalan masjid di sisi utara Simpang Alun-Alun. Kemudian kami pantau juga di Simpang Sawangan pada pagi hari ini kendaraan dari arah selatan, dari arah Tanjung, kemudian dari arah barat atau arah underpass dan arah timur atau arah Alun-Alun juga masih belum terlalu banyak untuk kendaraan yang melintas. Panjang antrian kendaraannya juga masih tidak terlalu panjang, dan untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar pada saat ini di Simpang 3 Sawangan. Dan di Simpang 3 Museum Bri juga sama, di jam sibuk pagi ini masih cukup lancar ya di weekend ini. Kalau biasanya di weekdays atau di hari kerja, di Simpang 3 Museum Bri ini sangat crowded untuk kaki simpang barat ya, dari kendaraan yang melintas baik dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat biasanya mengular sangat panjang dan kecepatan kendaraannya itu terbatas. Namun untuk pagi hari ini untuk panjang antrian kendaraan kami pantau di ketiga kaki simpang di Simpang Museum BRI masih tidak terlalu panjang, dan untuk arus lalu lintas juga masih cukup lancar pada saat ini. Dan sepintas juga kami memantau untuk situasi arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di ruas jalan Gerilya. Kami pantau di Bundaran Andang Pangrenan pada saat ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintas, tidak terlalu banyak penumpukan kendaraan, tidak terlalu sering terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran ya untuk kendaraan bergiliran melintas di Bundaran Andang Pangrenan pada saat ini, sehingga untuk arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan yang ada di ruas jalan Gerilya juga cukup lancar pada saat ini. Dan terakhir kami juga pantau di Simpang Patriot pada saat ini juga arus lalu lintas sangat lancar, masih tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Meskipun di ruas jalan Gerilya kendaraan yang melintas lebih bervariatif ya, ada selain sepeda motor dan mobil pribadi itu ada kendaraan barang maupun kendaraan penumpang yang melintas. Namun untuk saat ini pasti belum terlalu banyak kendaraan yang lewat, sehingga untuk arus lalu lintas juga cukup lancar di Simpang Patriot. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi ini, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin memantau secara langsung situasi arus lalu lintas di persimpangan perkotaan Purwokerto melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/cctv, di situ bisa dipilih titik yang akan dipantau ya, mungkin untuk persiapan bepergian, memantau arus lalu lintas maupun memantau cuacanya ya. Sekali lagi di banyumaskap.go.id/cctv silahkan itu untuk bisa diakses secara mandiri. Mungkin sekian Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gilang.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
0: Ini Indonesia.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Tom Holland ya, di mana dia itu tertangkap kamera memakai cincin nikah saat jalan bareng sama Zendaya. Jadi ya, aktor Tom Holland ini untuk pertama kalinya terlihat mengenakan cincin nikah setelah dikabarkan resmi menikah dengan Zendaya pada awal tahun ini. Nah, pasangan itu juga dilaporkan menggelar resepsi pernikahan secara private pada 4 Agustus 2026. Selain itu ya, Teman Pro 2, menurut laporan People, Holland itu terlihat mengenakan cincin emas di jari manis tangan kirinya saat berjalan-jalan bersama Zendaya di London 2 hari setelah resepsi digelar. Dan momen itu menjadi kali pertama pemeran Spider-Man tersebut tampil dengan cincin nikah di hadapan publik. Dan Zendaya sendiri ya, diketahui telah mengenakan cincin nikah dan pertunangannya sejak bulan Maret lalu. Jadi dalam foto-foto terbaru, Zendaya tampil dengan gaya rambut lebih pendek dengan mengenakan kaos oversize berwarna ivory, celana jeans biru dan juga kacamata hitam. Dan selain itu, Holland tampil santai dengan kaos biru bertuliskan thank you for being a friend, celana panjang gelap dan topi merah. Dan pada awal pekan ini, pasangan yang kembali beradu peran di film Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey ini menggelar pesta resepsi pernikahan di Beaverbrook Hotel, yaitu sebuah hotel mewah bergaya rumah pedesaan yang ada di Surrey, Inggris. Dan hotel ini berdiri di atas lahan seluas 370 akre dan berada tidak jauh dari kampung halaman Holland di Kingston Upon Thames, London Barat Daya. Wih, congratulations ya buat Tom Holland dan juga Zendaya yang akhirnya go public ya dengan pernikahannya ya, Teman Pro 2 ya, jalan-jalan pakai cincin nikah.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu, ini kan rumah tangga.

Oke teman-teman, thank you ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya, seputar tema kita hari ini tentang kalau misalkan kamu tuh ke kota orang gitu ya, hal apa yang pertama kali bakal kamu lakukan ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari Aulia Hanif ya. Katanya kalau baru sampai kota orang, nyari makanan khas atau rekomendasi tempat makan yang wajib dicoba, sambil berharap bisa balik ke kota itu lagi buat explore lebih banyak hal. Oke, thank you ya. Terus juga selamat pagi buat Samuel yang ada di Purwokerto. Katanya cari driver ke tempat yang dituju sih, misal sebelumnya naik kereta gitu. Oke, baiklah, thank you Samuel. Pagi juga buat Nandita, katanya cobain makanan khasnya kak atau jajanan khasnya, kalau bisa beli di pribumi yang pinggir jalan biar sekalian larisin UMKM, karena aku tuh suka jajan dan makan gitu kak. Oke, baiklah, thank you ya buat Nandita. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Dirga ya. Katanya kalau aku mah pasti langsung cari bubur ayam lokal biar perut gak demo pas keliling kota nanti. Oke. Ada dari Naila, hai. Hal pertama yang aku lakuin adalah duduk bentar di trotoar sambil ngeliatin orang berangkat kerja, karena vibesnya dapat banget kalau pagi-pagi gini kak. Oke. Ada dari Alesha, katanya langsung buka aplikasi ojol buat cari kopi susu yang lagi hits biar nyawa cepet kumpul pas pagi kayak gini nyampe kota orang. Oke. Terima kasih ya teman 82. Yang lain ditunggu komentarnya sampai jam 9 pagi aja.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Oke, Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu. Datangnya dari persiapan ini ya, apa namanya, untuk paskibraka gitu ya. Jadi ini, aduh ya, kenapa ini lama sekali dibukanya ya. Jadi ada informasi ini seputar pelatih paskibraka Banyumas yang menekankan pembentukan karakter ya dalam diklat capaska ya, Teman Pro 2 ya. Jadi pelatih paskibraka Banyumas Aibtu Raden Sutrisno Wibowo lagi benar-benar ngegas ngebentuk mental 32 anak capaska biar gak cuma jago baris-baris doang di lapangan ya. Jadi lewat program Desa Bahagia yang super intens selama 15 hari ya, para calon pengibar bendera ini digembleng habis-habisan dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam agar mereka punya karakter disiplin tingkat dewa dan juga jiwa patriot yang paten. Nah, fokus utamanya bukan sekedar urusan kompak narik tali bendera ya, tapi gimana caranya biar mental dan tanggung jawab mereka itu beneran kebentuk jadi generasi yang punya integritas pol buat tugas negara di upacara hari ulang tahun Republik Indonesia nanti. Weh, gimana nih Teman Pro 2, kamu pernah punya pengalaman gak sih jadi paskibraka gitu atau pasukan pengibar bendera pusaka atau pasukan pengibar bendera aja di sekolah kamu gitu ya, atau biasanya kalau pas lagi upacara bendera tuh kamu tugasnya apa gitu. Kayaknya seru ya kalau misalkan bisa jadi pengibar bendera. Aku karena tubuhku yang tidak terlalu tinggi ya, jadi belum pernah sih jadi pengibar bendera. Tapi biasanya tuh yang bacain undang-undang dasar ya, teks pembukaan undang-undang dasar, sama yang jadi pembawa acara biasanya aku kalau upacara.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 buat kamu para apa ya, kalau fansnya Ungu tuh namanya apa ya? Lupa ya Teman Pro 2 ya. Jadi 3 dekade itu bukan waktu yang singkat bagi sebuah grup musik untuk bertahan, tumbuh dan juga relevan di tengah cepatnya arus perubahan industri hiburan ya. Tapi band Ungu membuktikan ya bahwa mereka mampu melahirkan karya tanpa kehilangan pijakan identitas awalnya. Jadi setelah menyapa pendengar lewat perilisan lagu Utara Selatan ya, tanggal 30 Juli 2026, grup yang dipunggawai oleh Pasha, Enda, Onci, Maki dan juga Roman ini meluncurkan video musik singlenya pada hari Rabu 5 Agustus 2026 ya. Jadi video musik ini bukan sekedar melengkapi rilisan audio, melainkan juga sebagai pembuka jalan menuju konser waktu yang dinanti, Final Chapter, yang dijadwalkan bakal berlangsung pada 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi bagi seluruh personel Ungu, lagu Utara Selatan menyimpan makna mendalam yang melampaui status sebagai karya musik biasa. Dan lagu yang lahir dari buah pemikiran Enda ini dirancang sebagai titik awal dari narasi besar yang tengah mereka rangkai secara terstruktur demi menyambut perayaan 3 dekade berkarya di rimba musik tanah air. Dan dari segi substansi lirik ya, lagu ini memotret realitas kehidupan emosional manusia yang sangat relatable, yakni kisah tentang dua insan yang sejatinya masih mengikat rasa cinta kuat di dalam dada, namun terpaksa harus berdamai dengan kenyataan pahit bahwa arah hidup serta tujuan masa depan mereka itu sudah tidak lagi sejalan.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, bala-balam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Misi paket.
3: Tunggu mas, paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang ini lagi santai di rumah, boleh nanti join ya. Karena abis ini aku bakal live di TikToknya Pro 2, @radi Pro 2 PWT. Dan nanti aku juga bakal bacain komentar-komentar kamu ya, teman Pro 2. Langsung kau bisa komen seputar tema kita hari ini. Ketika kamu sampai di kota orang, hal apa yang pertama kali bakal kamu lakukan dan alasannya kenapa ya? Ditunggu komentarnya nanti di live TikToknya Pro 2 @radi Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya kalau misalkan kita pas lagi live.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Ini Budi.
5: Ini Budi.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak
5: Budi. Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi?

Oke teman Pro2, thank you ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2, Etarari Pro2 PWT. Aku bakal baca-baca dulu, tapi kenapa ini ya? Kebanyakan dari mereka ini awalnya mengomentari outfit aku yang hijau, ya baiklah ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ya. Ada Mbak Nana, Yeni, Mbak Yeni ya, terus juga Mas Agus ya. Ada lagi dari Lexi juga selamat pagi, Caca juga hai Caca, ada Alvino juga selamat pagi. Komentarnya ini seputar hal apa sih yang pertama kali kamu lakukan ketika sampai di kota orang dan kenapa ya. Oke, kalau Lexi katanya kerja 12 tahun di kota orang, ngapain lagi yo? Baiklah, baiklah, baiklah ya. Terus juga selamat pagi, ada Mbak Yeni Nanai. Pertama di kota suami 8 tahun lalu ya, pertama kali itu cuman heran aja. Oke, baiklah, heran aja ya Mbak Yen ya, tapi gak langsung menghubungi suaminya. Atau langsung gimana tuh ya? Kalau misalkan kalau Hilda ya, selamat pagi Hilda. Hilda katanya cari kulineran dong kakak, misal seperti liburan ke Blitar gitu. Oke. Terus kalau Mas Agus katanya pertama kali sampai di kota orang, paling nyari tempat untuk istirahat, habis itu staycation gitu ya. Oke. Mbak Yen udah dibaca tadi komentarnya, heran gitu kan ya. Katanya biasanya staycationnya ke pantai atau ngadem ke taman yang full pepohonan. Kalau Mas Agus gitu katanya ya. Apa Caca ngintip-ngintip komen Caca ya. Terus juga selamat pagi. Ada Eti Mareti, halo Eti. Kalau Eti katanya bingung Mbak, belum tahu tempat soalnya. Oke, oke, oke, oke. Kalau apa ini Caca pagi ceria? Iya dong, harus ceria dong ya. Terus ada lagi dari Senja Menanti juga, selamat pagi Senja Menanti. Ada D20 bahas bola, enggak ah aku enggak mau bahas bola ya. Kalau Senja Menanti katanya pertama kali di tempat orang ya, cari di kota orang, cari tempat istirahat katanya ya. Oke oke oke oke, thank you ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi yang udah join. Jangan lupa yang belum join silakan join, merapat ke TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Buat kamu yang mungkin heran, duh kok di 99 FM gak ada ya Pro2-nya, emang lagi maintenance ya pemancar kita. Jadi silakan aja kalau kamu mau dengerin, kamu streaming aja di rri.co.id atau bisa dengerin di aplikasi RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Thank you ya buat kamu teman 22 yang udah join lagi di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt dan juga di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa nih, ada Hilda, Mbak Yeni, Dapur Ise, selamat pagi. Terus yang udah pada join di sini yang tadi belum dibacain komentarnya ya. Oke. Ini aku pengen siap sapa dulu ya. Halo, selamat pagi buat Tommy. Thank you udah join pagi ini ya Tommy ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Senja Menanti tadi udah ya. Ada TB juga ya. Selamat pagi TB. Terus aku juga pengen sapa di belakangnya tuh. Tadi ada siapa lagi ya? Wait. Agak ke bawah ya. Aduh. Oke, ini ramai sekali obrolannya pagi ini ya. Jadi silahkan nih buat yang mau merapat boleh banget. Ada Don Corleone juga, selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa Dapur Ise, selamat pagi ya. Jangan lupa yang belum komen, komentar dong hal pertama apa yang dilakukan kalau misalkan kamu nyampe ke kota orang dan kasih tahu alasannya kenapa ya teman 22. Karena nanti aku masih bakal live sekitar setengah jaman lagi ya. Dan nanti aku bakal masih share banyak informasi buat kamu di Spada sampai jam 10.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Oke teman Bro 2, kali ini aku bakal share informasi ya buat kamu nih. Perayaan ulang tahun debut dari Blackpink yang memicu kritik dari penggemar gitu ya. Kan kemarin juga ada banyak informasi mengenai hal itu. Ini ada informasi yang terbaru lagi gitu ya. Karena Blackpink ini akhirnya mengumumkan rencana perayaan ulang tahun debut mereka yang ke-10. Tapi alih-alih disambut antusias nih, ternyata pengumumannya justru memicu gelombang kritik dari para penggemar yang menilai kalau acara itu terlalu terbatas dan juga menerapkan persyaratan yang dinilai tidak adil ya. Jadi memang pada hari Kamis lalu, agensi grup K-pop itu merilis pemberitahuan melalui platform Weverse bahwa Blackpink akan menggelar acara spesial sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar yang telah mendukung mereka selama 1 dekade, dan acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal resmi debut Blackpink. Meski demikian, ternyata pihak penyelenggara tidak mengungkapkan secara rinci waktunya, lokasi acaranya, dan informasi mengenai tempat pelaksanaan hanya akan diberikan kepada penggemar yang terpilih sebagai peserta. Dan hal yang paling menjadi sorotan adalah jumlah peserta yang sangat terbatas. Jadi hanya 40 penggemar saja yang diundang menghadiri acara tersebut, sehingga memicu kekecewaan yang luas di kalangan para Blink ya, sebutan untuk penggemar Blackpink ya, dan banyak penggemar yang mempertanyakan alasan dibalik pembatasan jumlah peserta untuk perayaan ulang tahun ke-10 yang dianggap sebagai momen penting dalam perjalanan karir grup. Mereka juga mengkritik keputusan penyelenggara yang hanya membuka pendaftaran melalui Weverse, platform yang dinilai sudah jarang digunakan oleh para anggota Blackpink dalam setahun terakhir. Aduh, ya kan kecewa ya, penggemarnya banyak banget, sementara yang punya kesempatan hanya 40 orang, sangat terbatas, persyaratannya pun seribet itu gitu. Wajar lah ya, kalau mereka semuanya juga pengen ikut sama-sama merayakan ulang tahunnya Blackpink yang ke-10 ya, 10 tahun ya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, kali ini kabar datangnya dari Olivia Rodrigo ya. Jadi penyanyi Olivia Rodrigo kembali menyuarakan dukungannya terhadap Planned Parenthood di tengah tekanan yang dihadapi organisasi tersebut akibat kebijakan dari Presiden Donald Trump. Jadi Planned Parenthood merupakan organisasi nirlaba besar di Amerika Serikat yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi, edukasi seksual, dan juga advokasi hak-hak kesehatan. Nah, dukungan itu ditampilkan dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram Daisy Chain Fields, yaitu festival musik khusus perempuan yang digagas oleh Rodrigo. Jadi melalui video itu dia menyampaikan bahwa hampir 30 pusat layanan kesehatan Planned Parenthood sudah ditutup sejak Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang One Big Beautiful Bill Act. Nah, aturan itu secara resmi mencabut pendanaan federal dari fasilitas Planned Parenthood ya. Dan video yang diiringi lagu My Way kemudian memperlihatkan Rodrigo bersama beberapa perempuan lainnya berdiri dengan ekspresi serius sebelum kemudian mulai menari, dan tulisan di layar pun menampilkan tulisan, "Namun kami tidak pernah berhenti memperjuangkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi." Dan Rodrigo memang ya sudah lama menjadi pendukung untuk Planned Parenthood, dan pada 2025 dia juga menerima Catalyst of Change Award dari organisasi tersebut ya, sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Omlak naik.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi ya buat kamu datangnya dari apa namanya? Oke, jadi ada Polresta Banyumas yang menyiapkan personel untuk mengamankan kemeriahan hari ulang tahun ke-81 ya Republik Indonesia ya, dan ini apa namanya pastinya dari semua tempat gitu ya di seluruh Indonesia penuh dengan apa ya ornamen-ornamen ya merah putih gitu kan ya, ada yang gapura-gapuranya udah dihias gitu ya untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya teman Pro 2 ya. Begitupun juga dengan Kabupaten Banyumas. Jadi Polresta Banyumas juga sudah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengawal seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, persiapan ini dilakukan guna menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat mengikuti berbagai kegiatan perayaan, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan di berbagai titik. Nah, Kapolresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Ari Wibowo menegaskan bahwa ratusan personel akan disebar untuk memantau situasi di lapangan secara intensif, dan pihak kepolisian juga melakukan koordinasi lintas sektoral dengan jajaran TNI, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan guna memastikan setiap acara berjalan tanpa kendala keamanan yang berarti. Nah, fokus utama dari pengamanan kali ini mencakup pengaturan lalu lintas serta penjagaan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian massa. Mengingat banyaknya agenda seperti pawai pembangunan dan juga ada festival rakyat ya, Polresta Banyumas mengantisipasi potensi kemacetan dengan menyiagakan petugas di jalur-jalur rawan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan, dan masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban selama perayaan berlangsung dan segera melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan. Dengan kesiapan personel yang matang dan juga pemetaan wilayah yang komprehensif, diharapkan seluruh rangkaian kemeriahan hari ulang tahun ke-81 RI di Banyumas dapat terlaksana dengan kondusif dan juga penuh hikmat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, kebersamaan kita di Semada harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Habis ini bakal ada Aris yang temani kamu ya di Produa Hits dan juga Santai Siang. Selamat berhari Sabtu semuanya. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Musim kemarau justru membawa angin segar bagi nelayan di Kabupaten Cilacap. Hasil tangkapan meningkat meskipun gelombang dan angin cukup kuat dalam beberapa hari terakhir. Dan kondisi ini membuat sejumlah nelayan optimis pendapatan tetap berjaga hingga pergantian musim. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Musim kemarau membawa berkah bagi sebagian nelayan di Kabupaten Cilacap. Salah satunya dirasakan Muhammad Ali, nelayan yang telah melaut sejak 1998. Meski kondisi gelombang laut dalam beberapa hari terakhir cukup menantang, hasil tangkapannya justru meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Ali mengatakan musim kemarau atau yang dikenal dengan musim timuran umumnya menjadi periode yang baik bagi nelayan. Hasil tangkapan pada musim ini dinilai lebih menjanjikan dibandingkan saat musim hujan. Menurutnya, faktor cuaca dan arus laut menjadi penentu utama keberhasilan melaut. Untuk satu kali pelayaran selama sekitar 10 hari, ia menyiapkan modal sekitar 12 juta hingga 13 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan bahan bakar, es, serta perbekalan awak kapal.
2: Ya, biasanya sih kalau ini lagi musim kemarau sih lagi ada hasil gitu, Mas. Iya, mending lah meningkat gitu daripada musim hujan gitu. Sama sih, sama bulan kemarin ya alhamdulillah masih bagus gitu.
1: Ali menambahkan ikan sultan dan kerapu menjadi komoditas yang paling dicari pada musim kemarau tahun ini. Khusus ikan sultan, harga jualnya dapat mencapai sekitar Rp300.000 per kilogram sehingga memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi nelayan. Di sisi lain, Ali mengaku para nelayan masih beradaptasi dengan sejumlah ketentuan administratif dalam pembelian bahan bakar untuk operasional kapal. Menurutnya proses yang harus dipenuhi kini memerlukan penyesuaian agar kebutuhan melaut tetap dapat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Ya, mudah-mudahan masih semangat menjalani hidup di tahun 2026. Dan biar makin semangat, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana, Kak? Gampang. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt ya. Nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2, nanti kamu bisa join di sana. Terus yang pengen streamingan bisa ya di aplikasi RRI Digital atau langsung aja di rri.co.id. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini ya, ada satu lagu sebagai pembuka dari Adrian Khalif bersama Juicy Lucy dengan Sialan. So, check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Ya, yeah, teman Produa, kita lanjut lagi di Produa Hit List ya. Sekarang langsung aku bacain yang udah request nih. Ada Vivi di Banyumas, request lagunya dari Tulus, Teh Hijau. Oke, siap. Terus ada Nuna, Hong, dan untuk mancanya dari BTS dengan Swim. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman Produa yang baru join, kamu bisa request di sini ya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sampai nanti kelar jam 12. Aku temenin kamu kalau bisa langsung gas sekarang karena antriannya udah banyak. Takutnya nggak kebagian.

0: mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: siapa pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman berdua yang udah request siapa lagi? Langsung aku bacain aja. Ada siapa ini? Oh, ada Nandita ya. Jam 10 nih, request JKT48 Jejak Awan Pesawat dong sama It Gitaf Rutinitas. Oke, ditunggu aja buat Nandita ya. Kemudian ada Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu dari The Temper dengan Sweet The Disposition. Oke, ditunggu aja ya buat siapa namanya, Lara Purnamasari. Buat teman-teman produknya yang mau request, bisa langsung gas sekarang aja.

Seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Yang baru join teman Produa bisa ikutan di live TikToknya Produa FM Purwokerto. Coba aku sapa dulu yang udah ada di sana. Wih, banyak ya. Ada Hilda Atika, ada Fir, Warung Pulsa Alvino, ada Trio, ada Mbak Dian Ngapaks ya. Dan juga ini Caca belum kelihatan ya. Mbak Dian selamat pagi ya, semangat ya. Oke, yang udah request tadi coba aku baca dulu yang ada di mana ya. Oh, WhatsApp-nya Produa dulu ya. Ada Yustia katanya, sedia aku sebelum hujan, Sadrah jangan paksa rindu, Swim, Swim BTS-nya udah ya. Oke, nanti ditunggu deh. Ada siapa lagi di belakangnya ini? Ada Eki ya, katanya Kak request dong yang sedia aku sebelum hujan. Oh ya udah deh, nanti didahulukan ya. Cuma requestnya cuma satu doang. Ada lagi tadi yang udah request dari Alvino ya, tentang mimpiku dari Mita. Terus ada It's Only Me dari Caleb G. Ya oke. Okay. Karena yang udah request tadi sedia aku sebelum hujan ini ada dua orang yang langsung kita puterin dulu deh ya. Dari miliknya It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ini padahal musim kemarau ya.

0: Yuk Kar, ini yuk sedih lah, tekan dani ke.
1: Anak apa yuk?
0: Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate nyok utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene mergadewe ke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Yajus
2: Radio FM Purwakerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Udah ada siapa lagi yang request? Tadi udah aku ini ya, aku catet dah bro ya, gak lupa teman bro dua. Ada Hilda Atika, Fajar Nur ya, ini yang 8. Ada Fir Sumamati ya, dan juga nanti ada yang request juga Sadra ya dari 4EVH. Oke, ditunggu aja. Buat teman bro dua yang, tadi udah ada yang request yang ini. Warung Pulsa BCL Ariel Noah ya, menghapus jejakmu yang ada di requestnya melalui live TikToknya Pro 2 ya, ditunggu aja ya nanti ya, sadrahnya nanti ya. Langsung gas aja Fajar Nur dengan 8.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Ada siapa ini yang udah request? Wah, ternyata udah banyak ya di WhatsApp-nya Pro 2. Oke, ada siapa? Oh, dari 2002 ya. Kak, mau request dong Sadra for Revenge. Ini kayaknya banyak banget yang lagi galau atau ya? Terus ada juga requestannya Ivan Seventeen dan juga mancanya dari Bruno Mars yang cha-cha-cha-cha-cha. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto, boleh banget ya, aku ada di sana sambil dengerin satu lagu dari miliknya Full Revenge dengan Sadra. So, check this out.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 2 Hit List. All Hits Music One Station. Pro 2 Hit List.
1: Ada siapa lagi yang udah join, yang udah request ya? Tadi di live TikToknya Pro 2 ada Mbak Siti Hari request lagunya dari Naikila, My Mind Gue ya. Oke, terus ada Ariana Grande yang Had That I Met You Look You Love Me ya. Agak susah ya teman Pro 2 judulnya ya. Terus di belakangnya lagi ada Afif di Sumenep ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Aris mau dengerin lagunya Taylor Swift yang I Knew It ya. I Know You. Oke, ditunggu aja ya. Dari Naikila dengan My Mind Gue.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Yang udah request dibaca lagi. Antriannya makin panjang saja, teman Produa ya. Ada siapa ini? Rizal. Halo Kak Rizal di Purwokerto. Halo juga Rizal. Gimana Purwokerto di sana? Panas, cerah kah atau mendung? Request dong lagunya Foto Kita Blur dari Rizal Priadi. Ini lagu lagi, sebenarnya ini lagu 2 tahun yang lalu ya teman berdua, tapi banyak banget yang request ya, karena lagunya lagi naik di TikTok ya. Terus ada Raim Laude yang ikro, dan untuk mancanya dari Pink Panthers ya dengan Stateside ya. Oke, ditunggu aja. Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Radio FM, Purwa

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Ada Via di Purwokerto, Kak, mau request dong lagunya Salma Salsabil Hacu. Ini curhatan aku sih, oh gitu ya. Terus Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi, dan untuk mancanya Marshmello dengan Where We Go. Oke, ditunggu aja, langsung gas ya. Aku masih di live TikToknya Pro 2 ya, sambil enjoy ngobrol di sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Menjelang jam 12, teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah request, udah stay tune, udah ikutan join di live juga ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman Pro 2 yang lagunya belum terputar ya, yang udah request tapi lagu belum terputar, pesan belum terbaca karena memang keterbatasan waktu. Kamu bisa request lagi besok dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang. Sampai nanti jam 2 lanjut lagi ada chat Indonesia Top 20. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ya, sampai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, teman berdua. Back again, bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 2 di santai siang. Dan nanti bakal lanjut lagi, ada chart Indonesia Top 20 dari jam 2 sampai jam 3 ya. Waktunya masih panjang untuk kita bersama. Nanti aku bakal share juga informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Santai siang. Teman berdua, kalau ngomongin soal kuliner di Banyumas itu yang paling terkenal adalah mendoan sama Seroto Sokaraja ya. Tapi di balik kuliner yang terkenal itu ada salah satu kuliner yang cukup menarik ya. Namanya Sega Nyangku ya. Jadi ini adalah kuliner legendaris dari lereng Gunung Slamet yang punya keunikan karena pakai bungkus daun nyangku dan lauk sayur pakis yang rasanya tuh juara banget ya. Wangi alami dari daunnya bikin nasi makin gurih. Plus bungkusnya ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingin plastik atau kertas minyak. Karena memang kalau daun itu lebih gampang terurai ya. Walaupun sekarang udah mulai jarang gara-gara kegeser barang modern ya. Jadi kuliner ini lagi diangkat lagi di Wana Wisata Pramuka Banyumas buat jaga tradisi biar tetap eksis. Dan langkah pelestarian ini dilakuin biar cita rasa masa lalu tetap bisa dinikmatin sama banyak orang sambil terus ngejaga alam.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Beberapa waktu yang lalu juga teman berdua sempat rame ya, ini kuliner dari Banyumas juga, namanya lembutan ya. Jadi lembutan itu ya terbuat dari ikan, ikan yang masih lembut-lembut banget, masih kecil-kecil ya. Jadi ikan air tawar yang memang ukurannya kecil-kecil yang diambil dari sungai di sekitar Banyumas, misalkan Sungai Serayu, Logawa, dan sebagainya. Ikan yang udah dibersihin, dicuci, terus digoreng sampai mateng, dikasih tambahan bumbu rempah ya, biar lebih gurih. Dan biasanya lembutan ini sering dimakan sebagai lauk pendamping nasi. Tapi kalau misalkan gak pengen sama nasi, ya lembutan bisa dimakan begitu aja ya, sebagai cemilan yang memang lebih gurih. Tapi ini tergantung dari masing-masing yang masak ya teman berdua. Kalau misalkan suka dengan bumbu rempah yang kuat, ya ini pasti lebih enak lagi ya, kalau yang memang beneran suka. Tapi ada beberapa juga yang agak cenderung flat ya masaknya ya. Mungkin ini masalah selera aja sih. Tapi kalau lembutan sekarang tuh kayaknya sudah mulai banyak juga diangkat lagi di kuliner di Banyumas teman berdua.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman berdua, ada satu makanan khas atau tradisional dari Banyumas yang ini mungkin jarang banget dijumpai sama orang-orang atau anak-anak muda gitu ya. Tapi ini menarik teman berdua, yaitu adalah kenyol ya. Ini menjadi makanan khas Banyumas yang lebih sering dijadikan sebagai cemilan enak ya. Bisa juga dimakannya itu sebagai menu sarapan hingga makanan istilahnya kayak pengganjal lapar gitu. Dan kenyol ini dibuat dari bahan dasar campuran tepung ketan dan juga tepung kanji. Terus dibentuk lonjong kecil dan dimasak dengan cara direbus hingga matang. Setelah matang, adonan kenyol akan disajikan bersama dengan parutan kelapa yang memang udah sebelumnya dia udah diparut ya, udah disiapin dengan siraman gula merah cair ya. Kurang lebihnya kayak gitu, kebayang ya teman berdua. Tapi memang makanan ini kayaknya cuma ada di pasar-pasar tradisional aja. Kalau di sekitaran Purwokerto kayaknya aku belum pernah lihat ya. Tapi kalau misalkan kayak di mungkin pedesaan-pedesaan yang lebih dalam lagi sana, kemungkinan besar di pasarnya ada teman berdua.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Siang. Santai siang. Santai siang. Sama berdua yang menarik lagi ya, di Banyumas juga itu ada yang namanya cimplung ya. Ini merupakan cemilan yang banyak dijumpai di pasar tradisional, bahkan beberapa ada yang kayak pedagang kelilingnya itu ada, teman berdua. Dan bahan dasarnya sebenarnya macam-macam ya, bisa dari singkong, terus bisa juga kelapa, terus mungkin ubi-ubian gitu, bisa ya dijadiin cimplung, teman berdua. Jadi nanti bahannya ini, bahan mentahnya nanti ada dimasak gitu sama air nira ya, yang biasanya didapat dari proses pembuatan gula Jawa atau gula merah. Dan nama cimplung diberikan dari kata cemplung yang berarti masuk ke dalam air ya. Jadi dalam proses pembuatannya singkong, ubi dan lain-lain ini dimasukkan ke dalam rebusan air nira gitu, teman berdua. Jadi nanti air nira ini terserap ke dalam bahan dasarnya itu ya, ubi dan lain sebagainya, yang nantinya bisa dinikmati ya dengan rasa yang manis tapi gak terlalu manis, teman berdua. Ada gurih-gurihnya gitu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
2: Ini Indonesia.

Teman berdua yang pasti makin siang ya, makin asik ya. Dengan cuaca yang begitu panas ya. Tapi kalau misalkan di luar sana, kamu tiba-tiba olahraga panas-panas kayak gini, kayaknya kurang nyaman teman berdua. Karena kondisi kayak gini kayaknya lebih cocok buat santai aja, ngadem-ngadem ya gak sih? Dan kalau kita ngomongin soal dunia olahraga teman berdua, kali ini ada satu yang bikin kita tuh kayak ya agak kecewa-kecewa gimana gitu ya. Jadi timnas Indonesia harus menelan pil pahit lagi gara-gara gagal total di Piala AFF 2026 ya, setelah cuma bisa main imbang lawan Singapura di laga penentuan ya. Padahal skuad asuhan John Herdman ini udah dibilang paling mahal dan bertabur bintang diaspora ya. Tapi koordinasi lini belakang yang amburadul malah bikin jargon King Indo jadi bahan bercandaan rival se-ASEAN ya. Dan fenomena anemia makin berasa karena supporter kayak lagi kangen masa kejayaan yang sebenarnya emang belum pernah kejadian selama 3 dekade terakhir. Dan realitanya lemari trofi masih kosong dan evaluasi taktik jadi harga mati biar gak cuma jago ngeromantisasi kegagalan doang teman berdua. Ya mudah-mudahan ini nanti ada pencerahan ke depannya, karena ya kita sebagai rakyat Indonesia pasti mengharapkan kemenangan dong selama pertandingan ada. Syukur-syukur nanti bisa ya ada pertandingan lagi yang tentunya kita harapannya pasti menang.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Timnas Indonesia harus ngerasain pahitnya tersingkir di ASEAN Championship 2026 ya. Cuma bisa main imbang ya. 1-1 lawan Singapura kemarin teman berdua. Padahal hasilnya tuh seharusnya menang ya. Supaya bisa melaju terus teman berdua. Tapi ya akhirnya gagal juga ini ya. Dan hasil seri ini makin memperpanjang kutukan 30 tahun tanpa trofi AFF ya. Padahal John Headman ngerasa anak asuhnya udah dominan parah sepanjang laga. Ya walaupun Ragnar Oratmangun sempat cetak gol, pertahanan Singapura yang solid banget bikin peluang-peluang lain jadi zonk dan skuad Garuda terpaksa harus angkat koper lebih awal. Ini menyakitkan teman berdua tapi ya gimana ya? Hasilnya memang seperti itu. Mudah-mudahan nanti bakal ada perbaikan-perbaikan lagi ketika kita harus berkompetisi level internasional, kita bisa membawa kemenangan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Santai siang. Liverpool teman pro 2 baru aja bikin kejutan besar ya, gara-gara sukses dapat kesepakatan buat minjem Ronald Araujo dari Barcelona. Dan Fabrizio Romano ini udah ngasih konfirmasi soal kepindahan back asal Uruguay ini yang bakal nambah variasi lini belakang tim asuhan Andoni Iraola ya. Terus Araujo ini diincar juga karena emang fleksibel banget, bisa main jadi back tengah ataupun back kanan yang pastinya bikin persaingan skuad makin panas. Dan kabarnya kesepakatan ini berstatus pinjaman dulu ya, tapi ada opsi buat dipermanenin ya kalau memang performanya bagus ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya, apakah tiba-tiba langsung deal-dealan jadi permanen ya. Bisa aja teman berdua.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Kali ini ada Franco Mastantuono, ini akhirnya resmi pindah dari Real Madrid ke Liga Italia buat gabung bareng Fiorentina ya, dengan status pinjaman tempat berdua. Jadi pemain muda asal Argentina ini bakal nyobain tantangan baru ya di Serie A. Setelah musim kemarin itu sempat main di 35 pertandingan bareng El Real di berbagai kompetisi. Dan Franco ini bisa dibilang keren banget ya, soalnya udah jadi pemain paling muda yang debut di timnas senior dan di Argentina ya. Ini padahal usianya masih belasan tahun teman berdua, dan kemindahan ini jadi langkah besar buat wonderkid jebolan River Plate biar dapat menit bermain lebih banyak dan makin gacor ya di lapangan hijau.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Santai siang. Menjelang jam 2, kebersamaan kita di Santai Siang harus usai teman berdua. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku ya di chart Indonesia Top 20. Nanti sampai jam 3 dan bakal lanjut lagi dari jam 3 sampai jam 4 ada Elsa di chart Internasional Top 20. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 021-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwa Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
3: Purwa Music Station.
4: Let's go.
5: You did the check, come on.
6: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada It Gitaf dengan Rutinitas harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada nada bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Harus tersingkir juga dari chart Indonesia.

0: lagu ini enak banget teman Pro 2, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada Kesia Lefronka dengan Pelarian, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi

0: menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini, teman berdua. Lagu ini nyeritain soal gimana kenangan masa lalu perlahan mulai pudar ya, dan jadi samar kayak foto yang buram gitu. Gak ada drama yang meledak-ledak, lagunya malah kerasa sunyi banget pas bahas fase nyoba buat ikhlasin hubungan yang udah berakhir. Dan poin utamanya sih soal proses move on ya, dimana memori lama emang harus dibiarin hilang biar bisa lanjut jalan lagi ya. Dan lagu ini emang pas banget buat nemenin momen renungan soal masa lalu yang udah gak bisa diulang lagi. Buat yang suka sama lagu ini, teman berdua, wajib request supaya lagu ini bisa menjadi jawara. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Lagu yang melo tentang rindu ya. Buat kamu yang suka banget sama suaranya, Ivan Seventeen, gas ya. Rajin-rajin request.
1: Posisi 18.

0: Deep Deals Bonten Tanpa Uhuy. Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Lagu ini tuh enak banget kalau kamu lagi nyetir rame-rame sama teman-teman nyanyi-nyanyi. Wah, itu sedep banget teman berdua. Ya, kita tunggu aja ya, kali aja Deep Deal nanti ada karya baru. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Salah satu lagu yang enak banget didengerin buat kamu santai di siang ataupun mungkin di sore atau malam gitu ya, sambil memberikan kesempatan untuk diri kamu healing ceritanya gitu ya. Buat kamu yang suka sama lagu ini, wajib dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 16.

Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Nabila tuh selalu ya kalau misalkan dia rilis lagu cepet banget ya melejit tajam gitu teman Pro 2. Tapi kali ini udah mulai turun nih lagu Cegil. Buat kamu yang suka ya harus dukung dengan cara request ya. Oke, kita berlanjut ke posisi selanjutnya ada PC Kota Bahagia lagi. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang suka dengan suara PJ Kota, lagu Bahagia Lagi ini bisa kamu nikmatin setiap hari dengan cara request ya. Dan pastinya kalau sering request, lagu ini berpotensi untuk bisa menjadi jawara. Posisi 4.

0: Jika masa ini, nanti, dan masa indah lainnya minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 13. Nuka itu suaranya lembut dan kalau membawain lagu-lagu yang melo udah pasti nyentuh banget perasaan. Buat kamu yang pengen Nuka bisa jadi jawara, ya harus didukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Fanny Sugi gak sendirian ya, dia dengan vokalis cowok yang suaranya tuh maco banget ya. Jogja Lantai 2 ini kayak semacam menceritakan ya kisah di Jogja gitu. Jogja Lantai 2 nya, nah Lantai 2 nya ini bisa dipersepsikan masing-masing dari pendengarnya ya. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya Sugi, ya harus rajin-rajin request Jogja Lantai 2.
1: Posisi 12.

0: ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11 teman Bro 2. Lagi-lagi Sal Priadi ya. Dia tuh kalau bikin lagu tuh bisa yang agak sedikit beda ya dari kebanyakan musisi, tapi lagunya itu bisa melejit gitu. Memang karakter dari Sal Priadi ini udah kuat banget ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi teman Bro 2. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 10. Wow ya, salah satu lagu yang banyak di request. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi jawara. Makanya kamu harus rajin-rajin request ya, supaya lagu ini bisa ada di posisi 1. Angie Cavarlo dengan Remuk.
1: Posisi 10.

0: Dan lagunya Teh Hijau minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 9. Oh wow, salah satu lagu yang cepat banget melejit ya. Mudah-mudahan lagu ini teman Pro 2 bisa menjadi jawara. Caranya gimana? Ya kamu harus rajin-rajin request di Pro 2 Hitlist ya. Karena Tulus itu salah satu musisi kalau bikin lagu, liriknya itu biasanya relate banget sama kehidupan anak muda ataupun orang-orang pada umumnya. Makanya lagunya cepat naik. Nah, suka kan lagu Tulus? Ayo kasih ya teman berdua. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Bernadia ini juga kalau berkarya itu kayak yang semacam apa adanya gitu ya teman berdua. Tapi lagu-lagunya itu enak banget loh ya. Ini salah satu lagu yang bisa kamu request juga di Pro 2 Hitlist supaya lagu ini bisa naik terus.
1: Posisi 8. Okay.

0: NTD sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7 ya. Buat kamu yang suka lagu yang beat up ya, lagu sempurnanya aku bisa kamu nikmatin dengan cara request juga di Produa Hitlist. Siapa tahu dengan banyak request ya lagu ini bisa naik lagi ada di puncak Indonesia Top 20. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Di posisi selanjutnya ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Lagu yang sempat viral di mana-mana. Mungkin kamu adalah salah satu yang menggunakan lagu ini untuk membuat video atau backsoundnya itu pakai lagu ini. Ah, menyentuh sekali ya teman berdua ya. Karena ini lagu tentang seseorang yang udah kehilangan orang yang dia sayang. Ya, mudah-mudahan buat kamu yang lagi kehilangan bisa mengikhlaskan. Sesi Potret.
1: Posisi 6.

ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5. Buat yang suka karakter nyanyi dari David Bayu, dia tuh kayak berasa naif banget ya. Memang dia tuh mantan vokalisnya Naif ya. Jadi memang berasa banget tuh naifnya teman berdua. Tapi memang punya ciri khas sendiri ya David Bayu dengan segalanya itu kamu. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya ada Salma Salsabil dengan lagunya Acu. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat kamu yang lagi berantau dan selalu kerja bagai kuda teman berdua, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Mungkin lagu Acu ini mewakili perasaan kamu yang kadang-kadang udah muak banget dengan kehidupan ya. Tapi itulah kehidupan teman-teman, harus tetap semangat ya, diiringi dengan lagunya Salma Salsabil.

0: dengan lagunya Iqro minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Lagu ini tuh menyentuh banget teman Pro 2. Mungkin kalau kamu yang meresapi lirik dari lagu Iqro ini bisa tersentuh banget perasaannya ya. Dan kalau Raim itu bikin lagu biasanya itu bernuansa tentang diri kita yang berhubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya ya. Tapi memang Raim Laude ini salah satu musisi yang cukup dipertimbangkan ya di Belantika Musik Indonesia karena karya-karyanya begitu dirilis langsung melejit tajam. Buat yang suka sama lagu ini wajib request supaya bisa naik lagi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

Teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Keisha Lefronka dengan lagunya Pelarian, kemudian disusul Sal Priadi, Foto Kita Blur menepati posisi 19. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu menepati posisi 18, kemudian disusul Deep Deal, Seputan Tanpa Uhui menepati posisi 17. Stephen Basaribu, Beri Aku Kesempatan ada di posisi 16, kemudian ada Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 15. Ici Kota Bahagia Lagi ada di posisi 14, kemudian disusul Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 13. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 12, kemudian disusul Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 11. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk menempati posisi 10, kemudian disusul Tulus Teh Hijau menempati posisi 9. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 8, kemudian disusul NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 7. Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret ada di posisi 6, kemudian disusul David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 5. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu ada di posisi 4, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 3. Selina dan Andi Rianto Sumpah Mati menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, juara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Adrian Halif dengan 2001 kali. Posisi pertama.

0: ya. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20.
3: International Top 20. Teman terbaik kamu. Hai, Tuan Pro 2, back again with Elsa. Yang pastinya kali ini bakal update lagu-lagu yang ada di International Top 20. So pasti ada yang bakal jadi juara. Kita tunggu kira-kira siapa ya yang ada di puncak chart. Sebelum ke chart utama Tuan Pro 2, haduh, sayang banget ya, ada dua lagu yang harus cabut. Yang pertama ada Meghan Trainor with Still Don't Care.
4: I still don't care.
3: Lagu kedua yang juga harus ikutan keluar, Daniel Caesar with Who Knows.
5: Maybe we get married one day, but who knows.
3: Ada dua lagu keluar, itu artinya bakal ada new entry yang bakal masuk ya Tuan Pro 2. So, langsung aja kita masuk ke chart utama kita di International Top 20 untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20, ada new entry pertama. Ini kolaborasi dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
6: Number 20.

0: lagu ini tahun Pro 2. Jadi lagunya itu sebenarnya udah direkam dari 2014 yang akhirnya baru resmi dirilis di pertengahan bulan Mei tahun ini. Widih, ini emang lagu cukup bersejarah bagi kedua musisi ini ya, Tuan Redua. Dan sebagai new entry di minggu ini. Lanjut. Coming up next on chart number 19. This is second new entry. Ada Ariana Grande. So enjoy the song.
1: Number 19.

Alright, nomor 2, lagu ini ya, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini dirilis sebagai single utama untuk album studio ke-8-nya yaitu Petal. Wah, lagunya emang seenak itu ya. Dan tentunya kita lihat ya, kita lanjut dulu ke posisi 18 ya. Ada lagunya Ray with Where Is My Husband. 18.

Beralih tahun Pro 2, kali ini ada satu lagu yang masih tetap bertahan di posisi yang sama. This is Medicine Beer with Bittersweet. 17.

0: Edition Beer akhir-akhir ini emang lagi naik ya Tuan Pradua. Tapi tahu gak sih, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini mulai terkenal setelah Justin Bieber ini nge-share cover lagunya dia di Twitter tahun 2012. Wah, baru ya dari situ dia mulai berkarir, menghasilkan karya. Dan ya, yeah, sampai sekarang namanya terus naik karena lagu-lagunya masa enak itu ya Tuan Pradua. Asik. Kita berlanjut ya ke posisi 16 nih. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 16.

0: turun peringkat ya Tom Pro 2, Mbak Isoki. Karena udah cukup lama juga ini lagu bertahan ya. Kita sambil lanjut, kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3.
1: Number 15.

dari Alex dan juga Andrew ya di The Chance Mukers ini, pasti kamu langsung kebayang-bayang dulu-dulu pas awal-awal lagu Closer bareng sama Halsey ini benar-benar meledak karena ngebuat nama mereka benar-benar naik ya tahun 2002. Dan sampai sekarang mereka ini masih terus berkolaborasi dengan banyak musisi ya, salah satunya di lagu yang baru aja kita dengerin dengan Winona Ox ya, yang pastinya keren banget. Oke, okay, lanjut coming up next on chart number 14, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Number 14.

0: yang selalu sama. Jadi siklus sebuah relation yang sama berulang gitu ya. Tapi ini keren karena jadi kolaborasi yang epic banget dari Taylor sama Zara Larsson. Keren. Kita lanjut lagi tahun kedua. Kalau tadi ada kolaborasi, nah ini juga ada kolaborasi lagi ya. This is Khalid featuring Love with Titan.
1: Number 13.

0: As I fall into your pattern.
1: Aku punya fun fact tentang Love Tomber 2. Jadi, ini kan nama panggung dia ya. Nama aslinya adalah Ari Stepranz Love ya. Kenapa dia pakai nama Love? Karena dia ini pengen pakai bahasa Latvia ya, artinya tuh singa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada akar leluhur ibunya. Wah, keren. Tapi emang nama Love ini ikonik banget ya. Karyanya juga enak-enak ya kan. Lanjut dulu ya tahun kedua. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Solois Pria, ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

2, gak kerasa nih kita bentar lagi masuk ke top 10. Tapi sebelum ke top 10, di posisi 11-nya dulu ya. Kali ini ada satu single dari Maroon 5 with Heroin. Number

0: ke top 10 untuk minggu ini tahun Pradua. Udah setengah perjalanan aja nih, asik. Jadi untuk top 10 kita dibuka, disambut sama satu lagu yang enak banget nih. Satu lagu dari Sina Spiro, The Visitor.
1: Top 10 on this week.

0: Ines Piro akhirnya ngerilis album debutnya. Judulnya Visitor dari Capitol Records ya tahun 2002. Jadi emang ini jadi project penuh setelah EP sebelumnya yang laris manis ya di 2025. Wow, album ini tuh berisi 13 lagu, jadi nuansanya lebih soul, pop, jazz yang pastinya seenak itu tahun 2002. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kalau tadi ada Sina Spiro, kali ini ada kolaborasi lagi on chart number 9 for this week. This is Where We Go coming up from Marshmello and Thomas Rhett.
1: Number 9.

0: masih agak asing nih kamu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang udah terkenal. Karena dia adalah putra dari musisi country yang terkenal banget, ada Red Atkins ya, yang pastinya udah ngelahirin banyak hits-hits lagu yang keren banget dan bahkan mendapatkan penghargaan Grammy loh tahun 2002. Widih, nurun ke anaknya ya. Tapi ini keren, dan kolaborasi barengan sama Marshmello juga asik bener ya. Lanjut ke posisi 8 kali ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: Number 8.

lengkap yang disampaikan oleh Olivia Rodrigo di media sosial ya. Kalau ternyata telinga kirinya itu tuli sebesar 60%. Aku pas baca infonya cukup kaget, tapi cukup amazed juga kagum sama Olivia Rodrigo. Dengan kekurangannya, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa banget. Keren, keren, keren. Lanjut dulu ya tahun Pro 2. Kali ini ada satu lagu yang masih bertahan di posisi 7 kayak minggu lalu. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.

0: Dari Karhut ada juga yang gak asing buat kamu pecinta J-pop ya. Karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik J-pop ya. Widih. Bahkan albumnya juga mencetak sejarah ya, menjadi album terlaris sepanjang masa di Jepang, yaitu First Love yang rilis di tahun 1999. Gokil ya, gokil banget. Dan lanjut lagi ya Sampro 2, kita beralih dulu ke posisi 6, ada Harry Styles with Aperture.
1: Number 6.

ada di top 5 aja. Kalau tadi ada Harry Styles, nah top 5 kita di sini ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Sir Larsen with Stateside. Number 5.

Makin dekat dengan posisi teratas nih Tom Pro 2. Ada runner up kita. Waduh. Minggu lalu di posisi teratas tapi sekarang harus turun peringkat ya. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Runner up.

0: Tonton Pro 2, so artinya kita punya juara baru minggu ini. Penasaran gak sih? Sabar-sabar, aku bakal review dulu. Kita bakal masuk ke International Top 20. This is International Top 20. Kita mulai dari posisi 20 tahun Pro 2, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Selanjutnya, new entry kedua, ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Ray with Where's My Husband di posisi 18, on chart number 17, this is Bittersweet coming out from Madison Beer. Sabrina Carpenter with Such a Funny Way di posisi 16, dan di atasnya ada kolaborasi The Chessbookers featuring Ox with 5 Past 3. Ada kolaborasi juga Taylor featuring Zella Rassen with She Did It Again, dan lanjut di posisi 13-nya Tied Up by Khalid featuring Love. Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All di posisi 12, dan di atasnya di tahun pro-2 Maroon 5 with Heroin. Top 10, ada Shayna Spiro with The Visitor, dan lanjut di posisi 9-nya ada Marshmello dan juga Thomas Rhett with Where We Go. Drop It by Olivia Rodrigo on chart number 8, Lucky 7 for this week, this is Home coming up from Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Harry Styles dengan lagunya Aperture di posisi 6, dan lanjut Pink Panthers featuring Zara Larsson ada Stateside di posisi 5 tahun pro-2. Lanjut Self Aware by Temper City, lagunya Nona Work di posisi 3, dan runner up kita barusan banget kita dengerin ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Nah, penasaran gak sih posisi teratasnya? Gak usah lama-lama lagi deh, langsung aja congrats buat BTS karena lagu Swim ada di posisi teratas minggu ini.
1: This is your number one on International Top 20.

itu di chart tahun 2022, akhirnya lagu Swim ini berada di puncak ya. Wow, congrats buat BTS. Karena ARMY ini rajin banget buat request ya. Buat kalau tahun 2022 yang pengen lagu-lagunya terus ada di chart, boleh langsung requestin aja tiap hari di 2022 Hitlist ya. Jangan lupa di jam 10 sampai 12 siang aja. Dan sekarang saya Tekwil Sapa, pamit undur diri.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan-Jalan Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widian untuk edisi kali ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan KPU Banyumas kenalkan pemilu inklusif kepada siswa SLB Beakut Purwokerto, dan selengkapnya dilaporkan oleh Artika Sari.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas terus berupaya memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. Salah satunya melalui simulasi pemilu yang digelar di SLB Beakut Purwokerto dengan mengusung tema Suara Kita Setara, Pemilu Inklusif Demokrasi Berkualitas. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada penyandang disabilitas mengenai proses pemungutan suara, sekaligus juga mengenalkan berbagai fasilitas yang disediakan untuk mendukung aksesibilitas di tempat pemungutan suara atau TPS. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Banyumas, Sufi Sahlan. Ia mengatakan, sosialisasi difokuskan pada pengenalan tata cara pencoblosan serta penggunaan fasilitas yang ramah disabilitas. Dalam simulasi tersebut, peserta diperkenalkan secara langsung dengan bilik suara, kotak suara, surat suara, hingga tinta sebagai bagian dari tahapan pemungutan suara. Menurut Sufi, KPU Banyumas berkomitmen menghadirkan TPS yang inklusif pada setiap pelaksanaan pemilu. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas.
2: Jadi kami kegiatan simulasi hari ini dengan siswa-siswi SLB Yakut ini, kita membawa bilik suara, ya, replika bilik suara. Terus kemudian ada kotak suara yang kita bawa, terus nanti ya ada semacam daftar hadir dan seterusnya gitu ya. Pertama itu kotak suara dan bilik suara. Ya, ada juga untuk kertas suara.
1: Selain penyediaan sarana, KPU Banyumas juga akan memberikan pembekalan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Pelatihan tersebut meliputi dasar-dasar komunikasi dan pelayanan kepada berbagai kategori penyandang disabilitas agar seluruh pemilih memperoleh layanan yang setara saat memberikan hak suaranya. Sementara itu, Kepala SLB Beakut Purwokerto, Wiwi Kusmiati, mengapresiasi pelaksanaan simulasi pemilu yang dinilai mampu memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada para siswa. Menurutnya, selama ini materi mengenai pemilu telah disisipkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Namun, praktik langsung dinilai jauh lebih efektif. Melalui edukasi sejak dini tersebut, KPU Banyumas berharap penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang baik mengenai proses pemungutan suara sehingga mampu menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen penyelenggara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Artika Sari melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner yang di kesempatan sore ini akan diisi atau ada bintang tamu yaitu Chico Radela.

0: Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Macet? Iya, macet. Gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan
0: aduh.
1: Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik.
0: Mm-hmm.
1: Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya. Yep,
1: nah banyak. Kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya nanti bisa, apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya makanya, tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, yeah. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya yeah, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya. Buat siap kamu teman Pradua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini Tomang Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih. Nah,
1: tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Wah. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi. Mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain.
1: Biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah. Harus.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya. Tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Nanti verse-nya di belakangan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba
0: ada
1: ref duluan.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Iya,
1: artinya
0: iya.
1: Dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku Sano juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi
0: yeah.
1: Ya, gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget
0: iya
1: ditambah liriknya juga
0: bagus ya,
1: nyatu dia
0: benar wah Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my god, ngomongin aku ya.
1: Iya. Karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI ya kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi,
0: nari
2: India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat PC acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, gitu. Oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti,
2: unexpected kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doi-nya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang enggak berani ngomong itu.
1: Yang enggak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga semua orang pasti berada di posisi itu enggak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu, kayak aduh, gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendam dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya enggak apa-apa.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di tanya
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku... Padat, ya? kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampein gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua ya. Jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Worth it, worth it, shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Bye.
3: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas untuk kota Purwokerto dan sekitarnya di kesempatan sore ini. Nah, untuk itu aku sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Banyumas, ada Kak Aziz Maulana. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Kabar gimana sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak, ini melihat situasi lalu lintas ya, kalau di depan studio Pro 2 sih boleh dibilang lagi cukup ramai khususnya untuk roda 2 nih Kak. Mungkin juga mau pada cari kado buat besok, jalan sehat kita gak tahu juga. Nah, ini Kak, ini kan situasi lalu lintasnya di weekend ini terbilang ramai ya kalau dari studio Pro 2. Nah, kalau di titik-titik lain gimana nih Kak yang terpantau dari ruang ATCS di Banyumas?
1: Mungkin seperti yang Kado dibilang ya, karena lagi ramai ya, tadi bilang lagi beli buat besok atau mungkin ada yang jalan sehat, jalan-jalan ya. Untuk sore hari ini hampir semuanya ramai ya. Sebenarnya dari kemarin Jumat sore lalu lintasnya udah ramai ya, apalagi untuk weekend ini Sabtu Minggu ya, hari Sabtu malam Minggu lah ya, malam Minggu ini paling ramai pasti di dalam kota ya, di pusat kota, di perkotaan lah pasti ramai untuk lalu lintasnya. Tapi untuk kepadatan atau kemacetan sejauh ini belum ada ya, yang benar-benar padat atau sampai ada tundaan ini belum ada untuk lalu lintas pada sore hari ini yang sedang saya pantau ya. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu untuk lalu lintas yang ramai-ramai ya, untuk di sekitar perkotaan Purwokerto. Untuk yang jelas ramai ya, pasti saya sebutkan di kota ya, saya sampai menyebutkan mana lagi karena di kota pasti ramai ya. Di simpang Sawangan pasti ya ramai, untuk di alun-alun ramai, tapi itu udah biasa lah ya, di alun-alun di Sawangan ini ramainya lancar. Tapi untuk yang dari arah underpass, tepatnya di jembatan ya, ini sampai situ untuk antrian yang mau ke arah Sawangan ya, atau yang mau menuju arah kota karena alun-alun, ini sampai situ untuk antriannya di jembatan. Tapi ini masih lancar sih, saya coba bisa putar-putar juga ya ini kameranya, karena untuk memantau di jembatan sampai ke arah underpassnya ini benar-benar lagi ramai, tapi bukan yang ramai padat sampai berhenti ya, ini lancar sih, tetap mengalir untuk lintas yang mau ke arah kota. Dan yang dari arah kota yang keluar yang menuju arah underpass ini juga ramai, tapi bukan yang ramai padat juga, ini lebih lancar atau lebih lengang ya dibanding yang mau masuk ke arah kota. Itu untuk di pusat kota ya. Langsung saja berpindah simpang yang lain, seperti di gerilya ya, di gerilya ini sebenarnya juga jalan besar ya, kayak di Jalan Jensut atau Jalan Jenderal Sudirman, tapi untuk di gerilya ini lebih sepi ya, lebih lengang dibanding di Jalan Jensut. Di Jalan Gerilya ini untuk keramaian ramai sih, tapi untuk kendaraan barang dan bus ya yang melintas di Jalan Gerilya ini juga ramainya bukan ramai yang padat, ini masih tergolong sangat lancar ya, lengang lah untuk kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi yang mau melewati Jalan Gerilya ini dipastikan ini aman ya, dari Simpang Pancurawi sampai Simpang Tanjung yang terpantau ini lancar semua. Jadi yang mau cari alternatif daripada lewat Jensut yang biasanya ramai ya, bisa lewat Jalan Gerilya. Yang mau mungkin sekedar jalan-jalan ya, ini bisa lewat Jalan Gerilya. Di Jensut ini emang belum ramai banget ya, tapi udah terlihat lah untuk malam minggu nanti ini bakal ramai di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Untuk di Gerilya ini biasanya untuk malam ramai, tapi bukan yang ramai padat ya, ini ramainya ramai lancar. Sore juga ini masih aman banget untuk dilewati. Tapi mungkin untuk yang mau ke arah Veteran ya, Jalan Veteran biasanya di situ ada tundaan ya, karena ada kereta api ya yang lewat biasanya di Jalan Veterannya. Tapi untuk yang saya pantau ini di Simpang Tanjung bisa melihat ya, tapi belum ada antrian, ini masih lancar sekali untuk di sekitar Simpang Tanjung atau di Jalan Gerilya ya, yang menuju arah Veteran, ini lancar banget. Terus berikutnya ke Simpang Karanglewas, mungkin Simpang Karanglewas juga lumayan ramai, mungkin terusan dari Jalan Gerilya tadi ya, kendaraan barang, sepeda motor, mobil pribadi, ada bus juga yang melintas, ini udah mulai ramai lah untuk sore hari ini, tapi ini masih lancar juga untuk di Simpang Karanglewas ya. Baik dari arah timur maupun dari arah barat, ini masih lancar untuk sore hari ini. Jadi yang mau melewati Simpang Karanglewas ini aman banget, masih lancar lah untuk lalu lintasnya. Mungkin sampai Aji Barang ya, Aji Barang sekalian saya sebutkan ya, di Aji Barang ini juga, ini masih lancar sih sebenarnya, masih lancar di Aji Barang. Terusan dari mungkin dari arah kota ya, dan yang masuk dari arah Brebes mungkin dari arah Cilacap juga, dari arah Wangun ya. Ini masih lancar walaupun kendaraan-kendaraan barang yang melintas ini lancar sekali untuk sisi Mangga Cibarang. Jadi pasti untuk Kaji Barang ini lancar lah. Ramai kalau lagi lebaran biasanya, lebaran dan tahun baru pasti ramainya sampai macet untuk di situ. Di situ aja ya untuk sisi Mangga Cibarang. Kalau hari-hari biasa ini pasti lancar untuk simpangnya. Terus mana lagi ya untuk kota di Simpang Gorsatria, pasti Simpang Gorsatria, Simpang Alun-Alun. Untuk malam minggu pasti ramai ya, Alun-Alun, Gorsatria, ada lagi mungkin yang mau ke arah Bung Karno ya, atau jalan baru ya, jalan Bung Karno ini ke arah Menara Teratai, ini pasti ramai. Untuk sore hari ini di Simpang Gorsatria ini biasanya tujuan ya, karena di situ banyak tempat nongkrong mungkin, atau mau belanja, atau mau hanya sekedar ke kafe ya, mau ngopi, sekitar Simpang Gorsatria ini banyak sekali. Jadi mungkin untuk keramaian-keramaian nanti malam ini lebih ramai ya. Untuk sore hari ini yang mau berangkat sekarang ya, ini masih lancar sekali, masih cerah juga di Simpang Gorsatria, ini belum ada kemacetan, antrian, belum ada, ini masih lancar banget yang mau melewati Simpang Gorsatria ini, jadi masih aman untuk sore hari ini. Mungkin kesimpulannya hampir semuanya, di kota atau di tadi saya bilang Haji Barang ya, ini ramai ya, tapi untuk ramean yang paling ramai adalah di pusat kota ya, yang di pasti di Alun-Alun, di Sawangan, Mesumberi, dan Simanggor, pasti untuk nanti malam. Dan untuk kondisi sekarang paling ramai ini di yang mau di jalan underpass ya, Mesumberi. Jadi untuk lainnya masih lancar, masih aman, dan keramaian paling ramai ada di underpass. Mungkin itu aja ya, laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Kak Aziz sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas terkini untuk beberapa titik di kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke Kak, sama-sama.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi langsung ya dari ruang ATCS Hisup Banyumas. Dan selengkapnya bisa terus pastikan mengikuti bagaimana situasi lalu lintas untuk kota Purwokerto dan sekitarnya setiap harinya di jam 7 dan di jam 5 sore.

2 Purwokerto dengan esensi buku novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Masih bersama aku Dedi Widian, teman Pro 2 ya, di sore ceria kali ini. Sorenya enak nih, waduh, tapi kalau mau jogging pakai ini ya, pakai topi men, kagak kesilauan. Mah tadinya semerompong pisan ya. Oke lah, yang jelas untuk kesempatan sore ini aku mau ngajak kamu nih ya, ngomongin soal kopi. Tapi kopinya bukan kopi hitam atau juga mungkin kopi khas Indonesia. Ini kopinya terkait dengan kopi saset ya. Apakah sehat ya bagi tubuh kalau kita sering minum kopi pas sarapan tuh? Kopinya juga benar apa enggak ya? Banyak loh yang sarapannya pakai kopi loh, kalau aku dibanding enggak ya. Karena abis sarapan baru ngopi. Aneh gak sih kita lagi makan seruputannya kopi ya?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua nih, sebagian orang ya menjadikan kopi sebagai bagian dari menu sarapan mereka. Dan secangkir kopi pada pagi hari diketahui juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan mempertajam fokus sehingga tubuh terasa lebih siap menjalani aktivitas. Nah, tetapi kebiasaan ini juga dapat menimbulkan adanya sejumlah efek pada tubuh mulai dari perubahan hormon hingga mempengaruhi sistem pencernaan. Dilansir dari Very Well Health sendiri, jadi ada beberapa hal yang akan terjadi pada tubuh ya saat minum kopi khususnya di pagi hari. Nah, yang pertama nih teman berdua ya adalah memberikan dorongan energi. Jadi satu cangkir kopi hitam yang standar gitu ya, ini mengandung hingga 250 mg kafein sebagai zat stimulan, dan kafein bekerja pada sistem saraf serta otak sehingga membuat tubuh ini terasa lebih segar serta adanya peningkatan konsentrasi dan mengurangi rasa lelah. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kafein ini dapat meningkatkan kemampuan fisik dan juga performa saat olahraga. Meski seperti itu, efek tersebut tidak berlangsung lama dan peningkatan energi umumnya juga mulai terasa sekitar 1 jam setelah mengkonsumsi kopi dan dapat bertahan ya selama 4 hingga 6 jam. Itu dia nih. Kalau pagi hari ngopi atau mau berolahraga 1 jam sebelum olahraga, ini efeknya akan terasa adanya peningkatan energi di sana.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Efek lainnya yang terjadi pada tubuh saat kita minum kopi pagi hari, pas lagi sarapan. Nah ini dia, meningkatkan kadar hormon kortisol juga. Jadi kafein juga mempengaruhi adanya hormon dalam sistem saraf, dan penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi mengandung sekitar 80-120 mg kafein. Ini sudah dapat memicu adanya peningkatan kadar kortisol secara signifikan. Nah tentu saja kortisol merupakan salah satu hormon utama yang berperan dalam respon tubuh terhadap stres. Dan peningkatan kadar kortisol ini bersifat sementara ya, karena hormon tersebut juga memang mempengaruhi adanya fluktuasi alami sepanjang harinya. Nah efeknya juga cenderung lebih jelas dirasakan oleh orang yang tidak terbiasa konsumsi kopi. Kalau kagak biasa kagak ada ya, gak usah. Nah selain itu juga mempengaruhi sistem pencernaan. Jadi kopi pada pagi hari ini turut memberikan dampak pada sistem pencernaan, dan kafein memiliki efek sebagai pencahar alami yang merangsang adanya pergerakan usus. Nah apabila diminum setelah sarapan, kopi dapat membantu juga merangsang adanya proses pencernaan dan juga memicu buang air besar dalam waktu yang singkat. Nah efek ini dapat membantu orang sesekali mengalami semerit ringan gitu ya. Di sisi lain kopi juga bersifat asam sehingga dapat merangsang juga produksi asam lambung. Nah pada sebagian orang kondisi tersebut juga dapat menyebabkan adanya sakit perut, nyeri ulu hati ya, dan perut kembung, adanya gas berlebih hingga iritasi pada lapisan lambung. Nah kalau belum biasa ngopi ya hati-hati nih.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
2: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Bro Kerto, teman terbaik kamu nih di Sore Ceria Pro 2 bersama Kedua Dibidian. Oke, kali ini ya setelah tadi kita ulas sedikit terkait dengan minum kopi yang memiliki dampak tersendiri nih bagi tubuh, khususnya untuk pagi hari alias sarapan ya. Seperti tadi ada mendorong energi, itu juga meningkatkan kadar hormon kortisol, mempengaruhi sistem pencernaan gitu ya, terus menghambat penyerapan sejumlah nutrisi hingga adanya pemicu kenaikan tekanan darah sementara dan peningkatan kadar gula darah. Itu tadi ya, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Nah, kali ini aku mau beralih kita ke informasi lainnya nih terkait dengan susah fokus ya dan mudah lupa. Ini bisa jadi akibat adanya otak yang kebanyakan boom scrolling. Scroll mulu ya, jadinya lupa nih. Nanti kita akan ulas itu semua. Oke, satu jam terakhir sebelum nanti kita juga akan gabung dengan mana nih, ada deh musik Love Chat Weekend ya.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman kedua nih, pernahkah kamu membuka ya Instagram atau juga TikTok dengan niat cuma pingin lihat sebentar ya, tapi kemudian menghabiskan waktu berjam-jam menggulir sebuah video pendek ya, short video, ya enggak? Nah, kebiasaan yang dikenal sebagai boom scrolling ini juga tidak hanya membuat waktu berlalu tanpa kita sadari gitu ya, tetapi juga meningkatkan juga paparan layar dan juga berpotensi mempengaruhi cara kerja otak. Dokter spesialis saraf, Dr. Sudri Kumar, ini mengungkapkan bahwa kebiasaan scrolling video pendek atau short video secara berlebihan dapat mempengaruhi juga kesehatan otak manusia. Hal ini juga pada akhirnya dapat berdampak pada rentan perhatian, memori, suasana hati, dan juga fungsi kognitif secara keseluruhan. Nah, menurutnya sendiri, video pendek ini memberikan paparan berupa perpindahan konteks yang cepat, dan juga putus-putus, kondisi ini juga membuat otak harus menyesuaikan dirinya ya dengan informasi yang baru dalam waktu singkat. Sehingga juga memberikan beban besar kepada memori kerja otak tuh. Kayaknya sih simpel-simpel aja. Terus juga remeh-temeh ya. Cuma lihat video, bentar ganti lagi, bentar ganti lagi. Ternyata bebannya besar nih untuk memori otak kita. Nah, lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa sifat adiktif dari kebiasaan boom scrolling ini bukan terjadi secara kebetulan. Jadi aliran konten baru akan terus muncul, dapat secara perlahan juga mengubah cara kerja otak, respon penghargaan, hingga meningkatkan juga keinginan terhadap hal-hal baru dan juga rangsangan yang lebih kuat ya. Pantes ya, kita kalau udah buka nih short video kagak kelar-kelar, algoritmanya main di situ ya. Keluar terus tuh video-video yang ingin kita tonton.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ada yang namanya boom scrolling. Waduh, ini nih ya, short video nih kita nonton mulu ya. Yang ada malah otak kita ternyata jauh lebih berat ya untuk bekerja gitu ya. Setiap kali pengguna menggeser layar dan juga menemukan konten baru, otak dia menerima hadiah kecil yang sifatnya tidak dapat diprediksi, ya enggak? Nah, mekanisme ini nih yang disebut ya, apa namanya, berkaitan dengan prediksi ya, yang tidak bisa diprediksi. Maksudnya gimana sih? Ada yang bisa prediksi tuh cuma aplikasinya doang gitu ya, bisa baca algoritma kita mau buka apa gitu ya, atau yang kita suka tuh apa. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, tentu saja mekanisme tersebut disebut menyerupai cara kerja mesin slot karena pengguna tidak tahu kapan dan akan menemukan sesuatu yang menarik atau enggaknya ya. Nah, menurut Dr. Kumar sendiri, dalam jangka panjang pola tersebut dapat meningkatkan ambang rangsang otak, akibatnya aktivitas sehari-hari yang normal bisa terasa kurang menarik. Sementara momen tentang tanpa simulasi ya, ini dapat terasa tidak nyaman karena otak terbiasa mendapatkan rangsangan baru secara terus-menerus. Ya, ini nih yang biasanya apa sih namanya, anak kecil rengek-rengek ya. Udah biasa main handphone, begitu dilepas handphonenya langsung gelisah, langsung isinya mewek-mewek mulu ya. Itu tuh karena otak kita sudah terbiasa terkena rangsangan dari short video atau booming scrolling

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Cuman perlu informasi ya terkait dengan susah fokus dan mudah lupa nih. Informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Informasi lengkap di sana ya. Dan setelah ini tentu saja ya kita akan ada apa sih? Ada musik live chat ya. Dan kali ini Purwokerto sebagai tuan rumahnya. Nanti ada Siska yang bakal temani kamu bersama dengan musisi Alessandre. Ini bakal temani juga sampai nanti di jam 8 malam. Dan aku juga bakal diganti ya nanti sama Dosan kalau gak salah. Iya, Dosan ya. Sampai di jam 12 malam ya. Dan aku bakal live nih habis ini ya di TikToknya Pro 2. Jadi walaupun kalian dengerinnya Siska tapi di live beda. Di live TikTok. Kita akan ngobrol bareng ya di kesempatan malam hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya malam minggu ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi bahagia, terus kayaknya lagi berbunga-bunga ya secara malam minggu ya teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska pastinya di Music Live Chat Weekend dari Pro 2 FM RRI Purwakarta. Dan aku pengen sapa dulu buat kamu yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Malam hari ini kita pokoknya bakal ngobrol seru banget nih teman Pro 2 sama seseorang ya. Dia itu musisi, asalnya dari Sumatera Barat nih teman Pro 2. Lagunya enak banget, baru satu lagu debut, tapi pokoknya pas banget deh buat kamu yang mungkin sekarang nih lagi apa ya, punya gebetan gitu ya, akan berusaha semampunya untuk mendapatkan ya seseorang yang pengen kamu miliki. Langsung aja kita sapa, ada Kak Alessandra L. Halo, selamat malam Kak Ale.
1: Halo, selamat malam Kak Siska.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, kita tuh ya, gimana?
1: Ya mau nyapa juga nih buat semua yang dengar mungkin dari Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta. Halo, selamat malam. Kenalin saya Alessandra.
0: Oke, okay. L-nya apa tuh Kak?
1: L-nya itu nama sih.
0: Iya, nama.
1: Kepanjangannya okay. Lois sebenarnya, cuma disingkat aja.
0: Oh gitu, disingkat aja ya, biar lebih enak betul. Aja gitu ya Kak ya. Alessandra, kan langsung di telinga tuh kayak ear catching gitu ya.
1: Iya.
0: Ear catching gitu ya. Oke. Kak Ale, sekarang berarti posisi lagi di mana nih Kak Ale?
1: Posisi ya lagi di rumah, biasa.
0: Di Jakarta atau di mana?
1: Jakarta, oh iya, Jakarta.
0: Di Jakarta, iya. Ya, ya. Soalnya kalau di Sumatera Barat kayaknya jauh banget ya jarak kita ya, Kak.
1: Oh, jauh banget.
0: Dari Jawa Tengah betul. Ya ke Pulau Sumatera ya.
1: Nyebrang pulau dulu.
0: Udah beda pulau banget. Iya, nyebrang pulau dulu ya. Setidaknya kita masih satu pulau lah ya, Kak, malam hari ini ya. Oke, Kak Ale, aku pengen kasih selamat dulu deh. Wah, buat Kak Ale udah rilis ya single debutnya Semampuku. Boleh dong cerita tentang si Semampuku ini, kapan rilisnya, yang nulis lagunya siapa gitu.
1: Agak deep nih ya.
0: Iya, emang harus deep Kak, kan kalau malam tuh kayaknya semakin malam semakin dalam
1: obrolannya. Iya benar. Pas lagi ya, momennya pas.
0: Pas banget ya, udah Semampuku malam iya, minggu, aduh. Galau deh.
1: Oke, sebenarnya ini lagu berdasarkan kisah nyata ya.
0: Mm-hmm. Wih, kisah nyata jadi, gak tuh?
1: Iya, jadi cuman ini udah lama bang. Mm-hmm. Nah, waktu pacaran dulu lah. Ya. Mm-hmm. Jadi pada saat itu hubungan itu memang kayaknya udah nggak bagus lah. Mm-hmm. Jadi kayak ceritanya itu tentang seseorang nih yang udah usaha semaksimal mungkin dalam hubungan, terus dia coba pahamin pasangan itu kayak gimana, terus terima kekurangannya, bahkan memperbaiki kesalahan, baik kesalahan diri sendiri ataupun hubungan itu gitu. Nah cuman di awal sih ya biasa lah, masih ada harapan ya kan, masih manis-manisnya dulu ya kan. Nah terus tapi seiringnya waktu itu mulai sadar nih kalau usaha itu rupanya enggak berjalan dua arah.
0: Jadi kayak orang berusaha sendiri ya Kak.
1: Iya. Ya ditambah lagi dari sisi pasangannya juga enggak mau berubah. Nah, di situ muncullah konflik batin lah ya. Antara kayak ini bertahan atau dilepas aja gitu ya. Nah makanya kalau misalkan dilihat di bagian refnya itu sebenarnya itu adalah titik jujurnya sih ya. Jadi kita udah ngelakuin yang terbaik nih ya, tapi gak cukup untuk mempertahankan hubungannya. Ya udah, berarti pasti paling beratnya itu adalah kita juga gitu. Nah itu lagu.
0: Kok sedih ya?
1: Lumayan sih. Mungkin ada yang relate nih yang lagi denger nih. Aduh semangat ya.
0: Semangat lah. Kalau gak dapet yang semampuku ya, nanti dapetnya yang lebih baik lagi.
1: Jadi ini lagu sebenarnya udah lama. Lagunya itu baru terciptanya di tahun 2024 kemarin. Oh, jadi lagi iseng nih ceritanya.
0: Okay.
1: Lagi iseng main gitar. Terus kayak kan memang hobi ya dari dulu ya. Main musik gitu. Jadi aku kepikiran, aduh lagu enak kali ya. Cuman topiknya apa nih gitu kan. Karena kita lihat memang apa pasaran Indo ini kan lebih ke galau-galau ya.
0: Iya. Sekarang emang lagi eranya kayak gitu kan. Gimana ya?
1: Makanya. Jadi pikir coba apa topiknya. Ya udah coba pikirin pengalaman deh gitu kan. Nah, pikirin ya kejadian-kejadian yang waktu itulah yang saya ceritain tadi. Ya udah tercipta lah semampuku ini.
0: Oke. Lama gak tuh kak proses terciptanya sampai akhirnya jadilah bisa didengerin sama semua penikmat musik ini?
1: Dari, jadi sebenarnya pas udah tercipta nih lagu semampuku itu waktu itu record sama gitar aja ya. Jadi vokal sama gitar aja terus direkam gitu. Cuman udah digituin aja, didiemin aja.
0: Oh itu 2024 itu ya?
1: Udah 2024, terus tiba-tiba. 2026 kemarin di Maret itu, jadi kayak dari momen ya, momen mungkin sama kesiapan aku itu kayak dari ready nih kayaknya gitu. Nah coba deh cari-cari arranger yang mau bikin musiknya gitu.
0: Oke.
1: Nah dikenalin lah sama seorang teman ke Om Balianto nih yang musisi senior itu. Nah jadi udah kasih masternya ini gimana Om, kira-kira oh boleh nih boleh. Jadi ya udah dia kerjain, pokoknya nggak lama, nggak nyampe sebulan lah ya, paling lagu itu selesai itu seminggu lebih lah ya, selesai langsung musiknya, terus aku langsung dipanggil lagi ke studio, terus baru dengerin wah oke nih gitu. Udah deh, pokoknya pengerjaannya itu sampai rilis itu cuma sebulan.
0: Sebulan doang, termasuknya cepet ya kak berarti ya.
1: Termasuk cepet, ya apalagi kan kita juga minta tolongnya sama arranger yang udah jam terbangnya jauh lah ya. Jadi gak lama gitu proses pembuatan lagunya. Okay. Sampai akhirnya di 11, di 5 Mei kemarin itu rilis.
0: Oke, si semampuku ini. Nah, udah ada video musiknya juga ya kak ya? Tadi aku kepoin.
1: Udah ada dong.
0: Udah ada. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin ya seputar video musiknya ya. Kenapa ini ya? Kenapa kak Ale tuh muncul sendirian aja gitu ya? Sendirian banget gitu ya kak ya di situ ya kak ya? Ini konsepnya tuh dari dari siapa gitu ya? Terus berapa lama prosesnya dan itu tempatnya di mana ya untuk pengambilan gambarnya, nanti kita bakal tanya-tanya ke Kak Ale. Tapi buat kamu semuanya nih teman Pro 2, kalau kamu penasaran kayak apa sih syahdunya, dalamnya lagu Semampuku, kita langsung dengerin aja bareng-bareng ya teman Pro 2. Ini dia Ale Sandi dengan Semampuku buat kamu semuanya di Music Live Chat.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Wih, teman Pro 2 lagunya enak banget, semampuku. Berasa kalau dengerin Kak Ale nyanyi lagu ini kayak dengerin ini ya, penyanyi festival lagi membawakan sebuah lagu. Kan dalam banget gitu ya, kayak oh my god gitu kan ya. Nah ini apakah memang memori pada waktu itu dalam banget buat Kak Ale, Ci ya?
1: Iya, gimana ya, lumayan berkesan sih ya pada saat itu.
0: Oke. Ya ini buat ceweknya Kak Ale dulu ya. Kalau dengerin seneng banget deh kayaknya. Oh my god, ternyata aku seberkesan itu gitu ya.
1: Iya, GR banget dia jadinya ya. Aduh.
0: Tapi kira-kira dia tahu gak Kak?
1: Waduh, gak tahu deh tuh. Kayaknya juga nggak tahu tuh orangnya gimana. Udah lama lah.
0: Karena udah lama banget gitu ya Kak ya.
1: Masih zaman-zaman ABG lah asik.
0: Yes. Oh pernah muda ya Kak?
1: Biasa.
0: Oke. Aduh, baiklah teman Pro 2 kan tadi juga udah di-spill sama Kak Ale kalau udah ada video musiknya. Nah, aku kan udah kepoin juga Kak, itu yang bikin konsepnya siapa Kak? Atau memang dari Kak Ale sendiri maunya kayak gitu? Karena ini lagu debut, jadi pengen menonjolkan Kak Ale-nya gitu. Biar kenal lah siapa sih Ale Sunday ini gitu, atau gimana nih Kak?
1: Iya, betul sekali. Jadi kebetulan yang ngerjain video klipnya ini ada apa relasi saya juga, namanya Dito Hakim. Jadi dia juga seorang musisi juga. Terus dia juga ya kebetulan juga bisa apa, bikin video klip juga ya, sutradara iya juga. Jadi udah dialah yang konsepin. Nah, awalnya sih memang bagusnya gimana ya, pakai model apa enggak nih gitu ya kan. Maksudnya model perempuannya gitu ya. Cuman ya Bang Dito ini bilang gak usah, karena kan ini lagu pertama, jadi mending perkenalan dulu siapa sih sebenarnya. Ya udah, jadi akhirnya kita sepakat untuk pakai konsep ya udah sendiri aja dulu, kayak sekaligus branding diri aku lah.
0: Oke, dan itu emang konsepnya di hutan belantara. Gimana kan?
1: Ya sih, jadi kayak lebih nyari dapat momen kayak kesendiriannya gitu ya kan, makanya pilihnya di hutan pinus gitulah. Itu lokasinya di Gunung Pancar.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, bagus sih, bagus banget itu pilihnya. Makanya pilih di situ. Ya udah semua dikonsepin. Pokoknya aku tinggal ngikutin aja arahannya dari sutradara bilang begini-begini, ya udah aku ikutin aja.
0: Ada ini gak Kak kejadian unik gitu selama proses syuting video musiknya, berapa lama tuh? Sempat hujan gak?
1: Enggak sih, uniknya itu sebenarnya ada di ini sih. Saya salah pesen tenda.
0: Ada gitu, bisa kayak gitu Kak?
1: Iya, jadi pas kita mau ke sana itu kan memang kita ngambilnya mau spotnya pagi ya, nuansanya. Jadi mau gak mau kita dari malam udah bermalam di sana. Cuman waktu itu saya salah pesan tenda. Yang saya pesan itu tenda buat camping, jadi benar-benar pure camping kan. Sementara harusnya kan glamping ya. Jadi kalau glamping kan udah disiapin semua tuh.
0: Betul
1: ya. Kalau camping kan benar-benar untuk dia kasih tenda doang, udah dia selesai.
0: Gak ada peralatan apapun ya.
1: Gak ada peralatan apapun. Jadi ya udah, pas kita ke sana kita juga gak mau peralatan apa-apa ya kan. Ya kayak orang udah langsung ready aja. Saya kan gak biasa tuh mesen-mesen kayak gitu. Biasanya istri soalnya yang mesen-mesen. Jadi kayak coba aja lah pesen sendiri. Akhirnya pas datang ke sana mau dilakukan camping ya. Waduh, akhirnya kita begadang. Karena gak bisa tidur di camping.
0: Begadang.
1: Jadi kita begadang ngobrol sampai pagi.
0: Aduh.
1: Terus paginya langsung bikin.
0: Jadi seharian doang ya.
1: Iya.
0: Langsung bikin. Seharian doang. Oke. Jadi benar-benar ini ya Kak ya, beruntung ya gak pas hujan kayak gitu ya. Secara kan masih musim hujan ya.
1: Betul. Untungnya waktu itu lagi. Malamnya aja sih hujan, paginya sih enggak.
0: Okay. Jadi semesta lumayan mendukung,
1: mendukung
0: ya.
1: Mendukung banget.
0: Mendukung banget ya untuk terciptanya video musik semampu ini ya. Okay. Kak Ale, nanti kan kita bakal ada games nih. Tapi kayaknya sebelum games ini aku penasaran pengen nanya dulu deh. Kak Ale tuh boleh flashback dikit ya. Kak Ale udah berapa lama sih menekuni dunia musik ini?
1: Kalau menekuni sih baru ya. Selama ini berjalan cuman memang hobi. Cuman dulu waktu pertama kali merantau dari Sumatera Barat ke sini, itu memang kita pakai musik ini buat cari duit lah. Gitulah. Dia sempat ngamen juga dulu. Terus dari kafe ke kafe juga sempat juga main reguleran juga di kafe, sampai akhirnya ketemu sama kerjaan yang sampai sekarang pun aku tekuni gitu kayaknya. Jadi kayak udah terakhir itu main-main band ya, dulu ngeband reguleran kafe itu di tahun 2018 lah. Nah, dari 2018 itu sudah mulai ya dapat kerja akhirnya di perkantoran gitulah ya. Sampai sekarang jadi udah enggak kepegang lagi tuh. Paling cuman di rumah aja main-main musik gitu-gitu aja. Nah, cuman memang impian-impian tuh dari dulu tuh pengen jadi penyanyi impiannya. Makanya tiba-tiba waktu itu istri bilang, nanya nih lagi duduk nih malam-malam ya kan di sofa gitu. Terus dia nanya, sih yang kamu belum capai sejauh ini gitu katanya. Ya udah sih aku bilang, aku pengen jadi penyanyi. Ya kalau emang mau kesana, ya udah coba aja katanya. Oh, dapat support nih ya.
0: Langsung gaspol ya, Kak. Akhirnya terwujudlah ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Si semampu ini ya. Oke. Jadi sebenarnya triggernya dari istri
1: betul,
0: nih ya,
1: betul,
0: Kak.
1: Betul, trigger pertama dari ide. Jadi kayak diingetin lagi gitu loh. Padahal itu kan kayak suatu hobi yang udah kayak tenggelam lah ya kan. Tiba-tiba diingetin lagi. Oh iya memang itu pengen gitu. Ya kan gak ada yang tahu ya, keuntungan kan, ya udah.
0: Yeah,
1: dan memang dari segi kesiapan, alhamdulillah sudah siap. Baik itu dari segi karyanya sudah ada, dari segi materi dan lainnya sudah ada, namanya ya udah coba.
0: Oke, akhirnya dipilihlah semampuku ini ya, Kak ya, untuk single debutnya ya. Oke, berarti karena tadi Kak Ale kan bilang tuh udah lama gitu emang ya, apa namanya, menekuni dunia musik gitu kan, semenjak dari di Sumatera Barat sampai akhirnya pindah ke Jakarta gitu, Kak. Berarti udah banyak banget dong bang lagunya.
1: Lumayan sih ya, cuma lagu itu sebenarnya yang udah ada itu ada sekitaran 4 lah yang memang udah dibikin dari lama gitu. Cuman menurutku yang lebih mungkin dikeluarkan di awal ya ini.
0: Nah, Kak Ale tuh kalau misalkan bikin lagu itu memang kebanyakan dari pengalaman pribadi atau bisa kadang-kadang nih lagi ngapain tiba-tiba terbersit gitu untuk membuat lagu gitu?
1: Sebenarnya kadang yang dari 4 ini nih, ada yang dari pengalaman pribadi, ya contohnya semampu ini, ada dari pengalaman orang.
0: Oh gitu, ya, bisa ya Kak
1: kan
0: ya?
1: Lumayan, itu jadi tema juga kan. Oh ada kayak gini, biasalah kan laki-laki sama laki-laki, apalagi sih curhatnya
0: ya. Curhatnya cewek. Udah tahu.
1: Jadi ya udah dari situ lah. Jadi ya apapun lah momentumnya ya, kalau memang itu tepat kita bikin.
0: Paling cepet Kak ciptain lagu tuh berapa lama tuh?
1: Malam. Ya semampu ini semalam.
0: Semalam.
1: Semalaman. Jadi jadi pas kepikiran.
0: Oke.
1: Ada beberapa yang dikoreksi kata-katanya ya, sampai lagunya, sampai chord-chord gitarnya juga ada perubahan. Pokoknya aku begadang bikin ini.
0: Liriknya dulu atau musiknya dulu Kak?
1: Musiknya dulu.
0: Melodinya dulu.
1: Musiknya dulu. Musiknya jadi dulu, kebetulan pas lagi main gitar itu kan dapat kayak note yang enak lah gitu ya, irama yang enak gitu loh pas lagi main gitar. Dari situ makanya kira lagu kali ya. gitu. Jadi makanya langsung cari pemain. Coba pikirnya dulu kan. Wah, pas mikirin tuh, gimana gini ya. Ya udah sambil tulis kan biar penghayati ya.
0: Itu paling cepat berarti semalam, paling lama kak coba.
1: Paling lama belum sih ya, karena memang aku bikin lagu ya gitu aja sih. Jadi enggak yang terlalu perfeksionis banget juga enggak. Jadi asal sedapatnya aja, yang penting enak di telinga.
0: Ya karena kan ada yang biasanya dia cuma dapat melodi buat refnya dulu nih. Aduh, depannya masih belum dapat gitu, jadi lama kayak berbulan-bulan akhirnya baru gitu.
1: Oh ada sih, cuman
0: ada.
1: Itu nantilah lagu yang selanjutnya mungkin.
0: Oh gitu, jadi ternyata ada ya kak. Berapa lama ada tuh berarti?
1: Lama.
0: Sampai selesai
1: tuh. Lamanya sih paling apa ya, 2 bulan sih. Jadi kayak
0: 2 bulan ya, lama loh kak itu termasuk
1: gitu. Jadi bikin gini, terus itu karena udah mumet di kepala kan, gini bisa. Ya udah kerjain lagi lain, karena kan udah sambil kerja, jadi waktu buat kayak gitu tuh kan memang nggak banyak gitu loh. Jadi pada ada kesempatan aja ya udah.
0: Betul.
1: Ditambah kalau lagi mood.
0: Ya benar, mood itu paling penting ya, karena kalau produk seni itu memang ya dipengaruhi oleh mood kita ya. Oke, baiklah teman Bro 2, seru banget obrolannya ya barengan sama Kak Ale. Nanti kita bakal challenge Kak Ale buat nge-games ya, tapi setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Si terus barengan aku Siska dan juga Alessandre.
1: Halo.
0: Ya, kita masih ngobrol-ngobrol nih seputar karya debut dari Kak Ale yang judulnya Semampuku gitu ya. Emang apa namanya? Prosesnya lumayan cepet ya, Kak ya. Dan hasilnya juga keren banget ya. Udah bisa ditonton juga untuk video musiknya gitu ya. Di mana nontonnya, Kak?
1: Di YouTube sudah ada. YouTube ofisialnya Alessandre L.
0: Oke, Alessandre L ya. Nah, sekarang saatnya kita bakal challenge Kak Ale ya. Nggak asik kalau cuma ngobrol doang, tapi kita nggak nge-games ya. Ini gamesnya pasti kamu juga udah pada tahu nih, teman Bro 2. Karena aku juga sering hadirkan games ini. Namanya Jawatan, alias jawab cepetan ya, Kak. Jadi jawabnya hanya dalam waktu 1 detik ya. Nggak boleh terlalu lama mikirnya ya, tolong ya. Oke. Gak usah deg-degan, Kak, soalnya bukan soal matematika ya, jadi gak rumit ya.
1: Oh iya, oke.
0: Tidak perlu menghitung ya. Tidak perlu dipikir ya, langsung yang pertama kali muncul di kepala ungkapkan saja ya.
1: Siap.
0: Oke, pertanyaan yang pertama. Lebih pilih ke pantai atau ke gunung?
1: Pantai.
0: Pantai, baik. Pertanyaan yang kedua, nyetir sendiri atau disetirin?
1: Nyetir sendiri.
0: Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, salah lirik atau salah kostum?
1: Salah kostum.
0: Salah kostum. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, traktir atau ditraktir?
1: Traktir dong.
0: Nih. Pertanyaan selanjutnya di jawatan. Pilih dikejar atau mengejar?
1: Mengejar.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Telat datang atau datang lebih awal?
1: Datang lebih awal.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya, spontan atau terplanning?
1: Terplanning,
0: baik. Pertanyaan berikutnya, maraton nonton film atau nge-game? Nge-game seharian, baik. Tenang, Kak, masih 2 lagi, Kak. 10, Kak, pertanyaannya ya.
1: Oke,
0: pertanyaan berikutnya ya. Lebih suka nongkrong di kafe atau rebahan di rumah?
1: Rebahan di rumah,
0: baik. Pertanyaannya terakhir, okay. Martabak asin atau martabak manis?
1: Asin dong.
0: Asin. Oke, itu dia Kak Alessandre. Di jawatan jawab cepetan. Simple kan? Udah mikirnya yang gimana-gimana gitu ya.
1: Jawabnya simple doang ya.
0: Simple banget gitu ya. Penjelasannya itu yang agak.
1: Udah
0: ini ya. Oke. Kenapa lebih pilih ke pantai?
1: Karena kalau ke gunung, kalau mendaki-mendaki kayaknya agak ngos-ngosan dulu, ngap ya
0: Kak,
1: lebih baik ke pantai sih, Kak.
0: Oke, yang udah turun dari mobil langsung pantai gitu ya, Kak?
1: Iya, aduh, apalagi pas itu putih kan, aduh tuh enak banget.
0: Aduh, asik banget tuh, ya udahlah. Lebih suka nyetir sendiri, kenapa? Kan Jakarta macet ya, capek, Kak.
1: Betul.
0: Nyetir sendiri.
1: Cuman, ya, kayaknya merasa lebih safety aja kalau nyetir sendiri. Daripada disetirin itu kayak, dikit gitu.
0: Oh gitu, ternyata alasannya itu ya, Kak. Bukan karena lebih praktis aja kalau nyetir sendiri bisa mampir kemana-mana gitu.
1: Ya itu salah satunya faktor pendukungnya, cuman lebih ke ini sih. Kayak misalkan kan istri nih, dia kan kalau lagi jalan atau apa dia pengen nyetir. Gak apa-apa, aku capek-capek juga gak apa-apa, yang penting aku rasa kayaknya safety gitu kan.
0: Oke, baik.
1: Kayak kalau disetirin orang.
0: Iya. Waduh, baiklah. Nah, tadi lebih pilih salah kostum daripada salah lirik. Punya pengalaman, Kak? Salah kostum atau salah lirik, Kak?
1: Salah lirik, udah pasti lah. Ya, waktu main-main di kafe dulu ya. Jadi kayak malu lah kalau misalkan. Iya, jadi kalau udah salah lirik itu kan kita kayak terlihat kayak tidak profesional ya. Itu jadi mendingan salah kostum nggak apa-apa. Yang penting yang orang dengar kan nyanyinya,
0: ya kan? Oh ya, baiklah. Lukman
1: nanti lo belakangan kalau misalkan dari nyanyinya udah oke, orang nikmatin, dia mereka senang. Saya rasa sih look gak akan jadi masalah.
0: Langsung dimaafkan gitu ya. Ada permisifnya ya. Iya. Aduh gak apa-apa deh. Dia pakainya cuma gitu casual banget. Tapi bagus nyanyinya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.

0: Bukannya biasanya rata-rata musisi apalagi vokalis itu datangnya telat ya?
1: Tergantung ya.
0: Oh oke okay, kan tuh kan ada tergantungnya.
1: Iya tergantung, okay, okay. Cuma kan lebih baiknya kan lebih awal kan, karena yang namanya kalau buat musik ya, karena pasti kayak ada persiapan kayak check soundnya dan lain-lainnya, itu kan juga penting ya. Gitu. Kecuali kalau yang lain misalkan nongkrong atau apa, itu lebih milih datang lebih telat sih biasanya.
0: Oke, jadi
1: gitu, makanya tergantung.
0: Tergantung ya, kalau urusan kerjaan datang lebih awal gitu ya.
1: Nah gitu.
0: Iya. Tapi kalau urusan nongki atau ya yang tidak menghasilkan uang ya udahlah ya.
1: Iya, yang penting kita hadir ya.
0: Yang penting hadir ya, santai aja ya. Baik, baik, baik, baik ya. Pertanyaan berikutnya, lebih suka yang terplanning daripada spontan? Wah, jadi jarang kasih surprise kejutan gitu ya kak ya?
1: Lebih kemananya nih, kalau ke pasangan sih sering, kadang-kadang ada, jadi kayak misalnya ingat atau apa, cuman kalau buat kayak karir dan lain-lainnya, musik itu lebih suka terplanning sih.
0: Oke. Jadi kalau apa namanya untuk kehidupan gitu ya, terplanning gitu ya. Tapi kalau buat percintaan gak menutup kemungkinan ada spontannya juga gitu ya kak ya.
1: Betul, ada
0: kak. Oke, baiklah. Tadi lebih suka nge-game seharian daripada maraton nonton film. Games apa biasanya yang dimainkan?
1: Udah pasti lah, kayak Mobile Legend deh.
0: Pasti ya. Ya jadi Kak Ale adalah orang kesekian yang...
1: Mobile Legend kadang-kadang PUBG.
0: Mabar
1: gue itu Mobile Legend. Game itu sih okay. Lebih suka game mobile gitu sih.
0: Oke. Baik. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi lebih suka rebahan di rumah daripada nongkrong di kafe. Wah, ini tipikal bapak rumah tangga ya, rebahan di rumah ya, kumpul sama keluarga ya. Kenapa, Kak? Apa karena faktor usia? Iya.
1: Enggak sih, kan kita masih muda.
0: Oh baik.
1: Iya, tadi kan konteksnya kita masih muda.
0: Oke, masih muda. Diralat ya. Jadi karena faktor mengutamakan keluarga ya.
1: Jadi di rumah. Jadi lebih, biasanya kan Senin sampai Jumat itu kan kerja.
0: Oke.
1: Apa waktu buat anak sama keluarga itu kan jadi gak ada ya. Kayaknya cuma Sabtu Minggu doang, jadi kadang-kadang ya lebih senengnya rebahan di rumah kalau emang gak ada acara apa-apa. Misalkan kalau misalkan ada acara kayak motoran, aku kan juga suka motorannya, ada komunitas juga, jadi lebih dibagi-bagi aja waktunya. Cuman kalau ditanya lebih mana sukanya, rebahan sih. Lemas-malesan lah udah.
0: Oke.
1: Hibernasi.
0: Itu soalnya, oh gitu ya. Ini soalnya kalau aku emang faktor usia kak yang udah menginjak-injak ini ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak lebih enak aja gitu kalau di rumah gitu, santai rebahan gitu daripada nongkrong keluar tuh kayak harus effort gitu mengumpulkan niatnya tuh kayak.
1: Bener sih.
0: Kecuali kalau yang ngajakin emang teman yang lama gak ketemu dan dia emang waktunya susah gitu.
1: Cuman jangan sampai gas. Ini sih kalau ini masukan aku aja sih, karena hobi itu harus ada sih biar untuk ngilangin yang namanya
0: pusing,
1: stres dan lain-lainnya. Refreshing lah jatuhnya. Jadi makanya tergantung mood aja. Kalau memang lagi kayaknya memang lagi harus refreshing nih, ketemu teman atau apa, ya udah keluar. Cuman kalau misalkan memang lagi enggak ada apa-apa, ya udah di rumah aja udah. Pokoknya sehariannya tuh di sofa depan TV. Kalau bosan main game nonton, senonton main game udah gitu aja.
0: Itu udah damai sih, damai banget itu ya. Me time banget itu ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih kak, lebih suka martabak asin daripada martabak manis. Kenapa?
1: Karena lebih mengurangi manis aja sih. Karena memang badan kan agak sedikit bengkak nih ya. Jadi
0: ya bukan aku yang bilang ya kak.
1: Ya mbak, lebih baik bilang sendiri ya.
0: Oh baik.
1: Jadi karena ya itu sih mengurangi mengurangi gula sih. Dan memang faktornya lebih ke, faktanya memang lebih ke, lebih suka asin aja sih daripada manis-manis.
0: Oke, baiklah teman Pro 2 itu di

0: Alexander L di Jawatan. Yeay.
1: Thank you.
0: Udah semuanya dijawab pertanyaannya dan kalian teman Perudua bisa apa sedikit mengira-ira, oh ternyata kepribadiannya Kak Ale seperti ini gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Kak Ale ya teman Perudua ya. Baiklah, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya di Music Live Chat malam hari ini. Setelah yang satu ini teman Perudua, pastikan tetap gabung terus barengan aku dan juga Kak Ale.

0: masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga Kak Ale, dan obrolannya tadi udah sampai ke sisi kepribadian dari Kak Ale ya, lewat games jawatan tadi ya teman Bro 2 ya. Dan sekarang kita bakal mengobrol tentang masa depan. Ya, masa depan gak tuh?
1: Masa depan gak tuh.
0: Bukan proyek terdekat Kak maksudnya ya. Setelah si semampuku ini, apa nih proyek terdekatnya dari Kak Ale? Itu kan masa depan dong.
1: Oh iya,
0: kan?
1: siap.
0: Sama aja.
1: Iya.
0: Oke, apa tuh?
1: Jadi kalau proyek sih ya udah pasti single kedua ya, cuman itu kayaknya masih butuh waktu lagi karena fokus untuk promosi lagu ini dulu pastinya. Jadi lebih ke sana sih proyeknya dulu. Kalau udah selesai mungkin promosinya ini, mungkin semua orang udah pada kenal lagunya, mungkin nextnya itu single kedua. Doain aja ya Kak.
0: Oke. Jadi masih fokus ya untuk promo lagu Semampuku ini ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baiklah. Terdekat nih Kak, mungkin ada keinginan atau mau manggung di mana gitu Kak?
1: Keinginan ya? Keinginan sih sebenarnya.
0: Target-targetnya.
1: Target ya, target itu ya bisa dapat apa namanya, dipanggil lah. Job mungkin lain-lainnya ya, cuman disesuaikan juga dengan kerja, karena kan aku juga sambil kerja ya. Jadi sebenarnya kalau untuk musik ini nggak yang terlalu yang saat ini kayak aku lagi di kerjaan gitu, nggak juga. Jadi seberjalannya aja gimana gitu. Dapat job alhamdulillah, terus lebih karena udah sekarang kita udah terjun ke dunia musik ya, jadi ya mungkin lebih nanti diperbanyak lagi karya-karyanya.
0: Oke. Ya next projectnya Kak, adakah kemungkinan untuk berkolaborasi? Kalau misalkan ya, boleh berandai-andai, kalau mau kolaborasi siapa nih kira-kira yang bakal diajak buat collab sama Kak Ale, dan alasannya apa?
1: Pengennya ya. Pengennya sih. Ya, asal Priyadi mungkin.
0: Ada titik-titik di
1: ujung. Atau enggak, Bang Ivan Sepentin mungkin ya kan.
0: Oke.
1: Amin ya. Ya karena sebetulnya memang aku suka lagu-lagu mereka. Lagu-lagunya kan juga itu dari hati semua ya. Jadi kayak relate juga lah gitu. Kayaknya itu juga pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi kayak aku suka aja sama karya-karyanya.
0: Oke, jadi dua orang itu ya yang nanti pertama gitu ya masuk dalam listnya Kak Ale kalau ada kesempatan buat kolaborasi ya Kak ya.
1: Amin
0: paling serius pokoknya ya.
1: Iya kayak lagunya ya.
0: Iya bener dong. Oke, nih Kak kita boleh sedikit lebih dalam lagi ya. Selama ini Kak Ale siapa sih support terbesar gitu dalam karir musiknya Kak Ale?
1: Support terbesar diri sendiri sih Kak. Iya, karena gimana ya? Ya kalau untuk masalah semangat itu kan dari diri sendiri ya. Jadi masalah supportnya itu ya terutama dari almarhum ibu. Ya memang senang ya, dan istri juga kebetulan juga dari sisi supportnya itu ya dia tidak mengganggu lah. Jadi kayak ya aku bikin karya ini segala macam ya dia ngomong-ngomong aja, bahkan aku beli alat musik dan lain-lainnya. Jadi itu kan termasuk support ya menurutku ya. Ya jadi kalau terbesarnya sih dari diri sendiri.
0: Nah ini seorang Alessandre pernah gak sih mengalami momen terendah dalam hidupnya? Ada titik jenuh, sesuatu yang bikin down gitu ya. Gimana cara untuk bisa bangkit kembali?
1: Ada banget. Belum lama kan. Karena kebetulan almarhum ibu kan meninggal di November 2024 kemarin. Kayaknya itu sih titik terendah. Ya karena selama ini kan merantau itu tujuannya buat ibunda tercinta ya, gitu. Ya mungkin buat naikin derajatnya atau merubah finansial keluarga dan lain-lainnya, karena aku juga seorang punggung kan. Jadi pas tiba-tiba kehilangan itu, wah kayaknya semangat hidupnya pun hilang gitu. Nah cuman kalau ditanya caranya, balik lagi sih ke realita kehidupan yang ada ya. Kalau misalkan kita terlalu lama di proses kesedihan itu juga, ya pastinya waktu kan jalan terus. Kebetulan juga pasti, apalagi ditambah aku udah punya keluarga ya. Jadi lebih ingat ke sana gitu. Jadi merasa wah tanggung jawabnya masih ada nih. Jadi harus ayo semangat lagi gitu. Lebih ke semangat diri sendiri aja sih.
0: Oke, baiklah ya. Jadi yang bisa memotivasi untuk bangkit lagi juga dari diri sendiri ya, Kak
1: itu,
0: ya.
1: Karena belum tentu dari orang pun disemangatin, menurutku ya selama ini. Belum apa, bukan berarti orang semangatin terus kita bisa langsung semangat. Kayaknya enggak deh. Mungkin kasirnya juga udah pernah ngerasain itu kan. Tapi yang paling benar itu kan dari diri sendiri kan. Diri sendiri yang nyemangatin lagi gitu. Ayo dong. Kayak gini terus sampai kapan gitu kan. Ditanya lagi, masa iya enggak ada gunanya dalam hidup. Lebih ke reminder yang di situnya sih gitu.
0: Oke, baiklah ya teman Pro 2, itu mungkin yang bisa kamu ambil gitu ya, pelajarannya dari Kak Ale. Pelajaran gak tuh? Ya, oke, Kak Ale. Kita pengen dengar dong gimana kalau misalkan Kak Ale nyanyi lagu Semampuku secara live gitu Kak, bolehlah dari awal sampai akhir. Enggak ya, sedikit aja gak apa-apa Kak, silakan Kak. Oke, mungkin teman Pro 2 pengen tahu kalau nyanyi live kayak apa sih Kak Ale?

0: kamu sampein buat teman Produa semuanya yang lagi dengerin malam hari ini?
1: Iya, teman Produa yang dari Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta, mohon mungkin bisa di follow akun aku di Instagramnya di alesande.l. Kalau mau yang info-info tentang musiknya, tuh jadi aku punya dua akun di Instagram ya, yang dua itu Alesande Musik. Nah, itu untuk yang khusus info-info tentang mungkin jadwal dan lain-lainnya nanti. Kalau akun pribadiku di alesande.l. Itu kalau Instagramnya. Lalu teman-teman Pro 2 bisa dengerin semua laguku di DSP yang ada ya, kayak Spotify, Apple Music, atau YouTube Music dan lain-lainnya, itu sudah tersedia di sana. Dan untuk di untuk video klipnya juga sudah tersedia di YouTube channel di Alesande.l Official. Jangan lupa dengerin ya.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 obrolannya malam hari ini di Music Live Chat Weekend barengan sama Alesande. Jangan lupa ya, dukung terus Alesande dengan merequest lagunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan thank you banget buat kebersamaannya malam hari ini. Kita kembali ke studio masing-masing buat yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Yang pasti thank you, mudah-mudahan semuanya happy. Aku Siska pamit undur diri, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pembukaan bakti sosial operasi katarak gratis di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto pada hari Jumat lalu 7 Agustus 2026. Dan kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Duta Besar Dubai, serta sejumlah pihak terkait. Selengkapnya dilaporkan Ilham Falih.
4: Bakti sosial operasi katarak gratis digelar di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Duta Besar Uni Emirat Arab serta sejumlah pihak terkait. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, Perdami, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Nur Dubai Foundation. Direktur Utama Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Dr. Ahmad Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan angka gangguan penglihatan dan kebutaan akibat katarak.
5: Bakti sosial operasi katarak ini bukan sekedar kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi merupakan bagian upaya bersama mendukung program nasional penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan. Katarak hingga saat ini masih menjadi penyebab utama kebutaan yang sebenarnya dapat disembuhkan melalui tindakan operasi.
4: Sebanyak 145 peserta telah menjalani pemeriksaan dan seleksi. Dari jumlah tersebut, 75 mata ditargetkan menjalani operasi sesuai indikasi medis dan kesiapan pasien. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Pengurus Pusat Perdami, Dr. Trilaksono Nugroho mengatakan, operasi katarak tidak hanya berdampak pada kemampuan melihat, tetapi juga terhadap kemandirian dan produktivitas pasien.
5: Setiap operasi katarak bukan sekedar tindakan medis saja, tetapi juga merupakan upaya mengendalikan martabat, kemandirian, produktivitas, dan kesempatan bagi seseorang untuk kembali menjalani kehidupannya bersama keluarga, masyarakat, dengan kualitas hidup yang lebih baik.
4: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dr. Dante Saksono Herbuono mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Menurutnya, deteksi dini dapat meningkatkan keberhasilan penanganan katarak.
6: Operasi katarak tidak hanya sekedar memperbaiki penglihatan, tetapi juga memperbaiki orang-orang untuk melihat momen-momen bersejarah yang ada di dalam kehidupannya.
4: Dante juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai gangguan kesehatan termasuk kesehatan mata. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto mencatat sepanjang 2024 hingga 2026 telah melakukan screening terhadap 9.006 orang. Sebanyak 1.043 orang terdiagnosis katarak dan 348 orang telah menjalani operasi. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mata yang berkualitas sekaligus membantu pasien kembali beraktivitas secara mandiri. Ilham Fali melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Malam-malam 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Produ. Lanjut lagi di Jaga Malam ya, bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 11 saja aku bakal temani kamu. Kita bakal seru-seruan, pokoknya have fun sampai nanti. Jadi yang gak bisa malam mingguan, atau yang malas keluar-keluar, lagi mager, yang butuh hiburan, yang udah happy, biar tambah happy, biar makin seru, kita hangatkan malam hari ini ya. Sampai jam 11 nanti. Dan aku buka kesempatan juga nanti di jam 9 ya, sampai jam 11 yang mau ikutan join, nanti kita juga bakal live di TikToknya Pro 2. Oke. Sambil nungguin, sambil siap-siap, sambil ada yang mungkin baru mandi ya jam segini. Atau baru selesai makan malam ya, sambil dengerin lagu yang satu ini deh dari Juicy Luicy dengan Alukan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Galau malam-malam.
1: Teman Bro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Kita langsung update nih terkait Alex Warren yang rilis single Rescuer pada 7 Agustus kemarin ya, bersama dengan video musik garapan Andrew Donohoe di tengah tour dunia Finding Family on the Road Tour. Dan lagu ini didedikasikan untuk sang istri, yaitu Cover Anand, yang menyelamatkan hidupnya di masa sulit. Jadi single tersebut juga menjadi pembuka album studio kedua bertajuk Wild Child yang rilis pada 28 Agustus via Atlantic Records.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Kita masih punya informasi menarik kali ini. Ada grup musik India asal Korea Selatan, Wave to Earth, yang kembali dengan melepas single baru beserta video musiknya, Courage. Dan lagu ini juga merupakan salah satu dari 11 lagu yang mengisi album studio kedua mereka yang berjudul Bad Pieces dan juga resmi dirilis pada 7 Agustus 2026. Jadi video musik Courage ini juga sangat mendukung narasi emosional lagu ini dan mengambil latar utama di padang rumput hijau yang luas di bawah langit cerah. Jadi video ini juga menampilkan berbagai adegan surrealis dan juga absurd seperti sekelompok orang yang memang tiba-tiba saling berkelahi, tumpukan kertas kantor yang berterbangan tertiup angin hingga kemunculan pasangan pengantin dan juga anak-anak berseragam renang di tengah ladang.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Radio FM, Purwakarta.

0: mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join Apresiasi Seni dan Sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: malam.
1: Oke, itu mau berdua. Jangan lupa nanti buat kamu yang baru aja join ya, kita bakal seru-seruan. Aku buka kesempatan nih di sesi berikutnya ya, di jam 9 sampai jam 11, dan bentar lagi kita juga bakal live di TikToknya Pro2. Jadi boleh yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau join buat share komentar kamu, boleh banget ya di WhatsApp 081327312222 atau melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt. Yang penasaran kita bahas apa, boleh diintip dulu karena baru aja aku update di sana.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam 99 Pradu FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku Dosang Pradana, tentunya masih dijaga malam ya, sampai jam 12 nanti kita masih bakal seru-seruan. Nah, aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung ya. Malam hari ini kita bakal ngebahas tentang kalau dikasih kesempatan untuk bertukar hidup selama 24 jam, kira-kira kamu pengen bertukar hidup sama siapa nih? Yuk, langsung di-share, terus kasih tahu alasannya juga ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rriPro2PWT, sambil ngerit lagu dari Melody, Just Say Hello.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman Pro 2 kita bacain dulu ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 serta live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Halo, selamat malam. Ya udah kita jamu. Aku mau nyapa dulu teman-teman yang udah join malam hari ini ya. Ada Warung Pulsa, ada Mbak Yuni Prastuti, ada KKR Kesayangan, ada Ovi Vanilla Latte ya. Lalu ada Mbak Sarina, ada Kak Babal. Sawadikap, Sawadikap daerah istimewa Yogyakarta. Oke, okay, thank you. Aku mau bacain dulu ya yang udah kita gabung nih tadi. Tadi mana dulu nih? Oh, oke, okay, ada Azad Indra. Aku nggak mau bertukar karena nggak semua bisa menanggung apa yang ku tanggung selama ini. Merintih nggak sih ya? Lalu ada Mbak Ailuna ya, aku mau bertukar nasib sama ibuku aja. Oke, okay. Next ada KKR. Kalau 24 jam mau tukeran sama Baba Alun, 24 jam langsung aku mau pindahin kekayaannya sedikit atas namaku ya. Sedikitnya Baba Alun itu banyak loh ya. Malam Mbak Sarina, thank you. Hai Aulia, akhirnya nongol juga ge Aulia sih nganu nongolnya mung dilatok dilamaning langsung lunga toli. Mung kayak hai terus hilang nih kayak. Sofian Rahmat juga, salam dari NDNTT. Hadir bang, hadir. Ini mataku. Oke, cukup ya. Yaudah kita ke lagu lagi sama Pro 2. Jangan lupa yang mau ikutan gabung, langsung ditunggu di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2.

0: machine. Dexter on the lab, boy.
1: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Pro 2. Tarik sur.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Lambada.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jaga galau malam-malam.
3: Kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @pro2pwt. Kita masih live di TikToknya Pro2 ya. Aku mau cek dulu nih. Ada yang baru lagi enggak nih yang masih join ya? Tadi Mbak Aulia udah ya. Ada Nanai, ada Mas Darsikun dan juga ada Mas Fatur Rahman yang baru aja join ya. Good evening everyone, welcome to live TikTok Pro2 FM ya. Kalau Mbak Aulia katanya kalau tukeran sama Syahrini aja biar bisa jalan-jalan terus ke luar negeri ya. Oke, kalau KKR katanya tukeran sama Nikita Mirzani aja kali ya, biar bisa ngerasain tinggal di Hotel Rodeo ya. Ovi, bertukar hidup sama Nikita Willy aja gak sih, biar bisa jadi ibu yang penyabare. Wow, ya, polnya gimana? Wow, ya, sambil ditonjolkan ke depan dikit ya. Oke. Ada Mbak Sarina, aku pengen bertukar 24 jam sama istri yang dinafkahi 200 juta sama suaminya. Wow, merintih ya. Oke, oke. Mas, ada warung pulsa, ada matanya. Ada kata-kata motivasi yang mau Nine. Posisi kamu saat ini mungkin posisi yang diinginkan banyak orang sekitar. Weh, merinding ya. Oke, kalau kakak Babal katanya mau tukeran sama Bapak Prabowo sebentar. Biar bisa ngerasain menjadi presiden. Weh, mantap ya. Oke, thank you udah ikutan gabung ya. Yang belum jawab masih terus ditunggu melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi. Bacain yang udah ikutan, gabung ya di 0813 1222 ya. Oke, aku mau nyapa dulu nih ya teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2 masih setia ya. Jangan lupa yang mau ngobrol-ngobrol, mau share komentar juga boleh banget ya. Ini ada pendatang baru kita ya. Pendatang baru kita malam hari ini ada Arel ya. Halo, selamat malam Arel yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Yuyun Arif juga, thank you udah ikutan gabung. Huban Limanan juga thank you udah ikutan gabung ya. Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung. Wait, ini mana lagi nih? Oh, okay. Ada Liza yang ada di Purwakarta aja. Selamat malam Kak Dosan. Kalau aku sih gak pengen bertukar dengan siapa-siapa, tapi kalau dipaksa aku mau bertukar dengan adekku aja deh, biar kembali ke masa kecil aku lagi. Okay. Belum tentu masa kecil adekmu bahagia loh ya. Jangan salah ya, jangan merasa ya. Thank you juga ada kita yang gabung nih. Ada Nisa yang ada di Purwakarta aja. Aku mau bertukar sama Rafathar, boleh gak Kak? Atau Cipung gitu deh. Tapi kan mereka cowok ya Nisa, gak bisa. Kamu jangan halu-halu Bandung, ibu kota Priangan ya. Oke, yaudah kita ke lagu dulu. Ada Tahta dengan Aku Masih di sini.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: dan galau malam-malam.
1: Kita bacain lagi udah ikutan gabung di 081-3273-12222. Versi ngapak bae ora teh ing JKT48 nyanyi versi ngapak ya Kang Elon lah. Mungko malah keloloden repot. Thank you ya Mas Haji Wirya, Takeshi Suryo juga. Aku pikir mau tak kasih murah ya. Thank you yang masih setia. Aduh. Ngap ya jebulnya ngerongno lagune JKT48 sambil senam ya. Vibes-nya soalnya kayak lagi aerobik gitu malam-malam ya. Ada Mas Gunawan yang ada di Banyumas juga, thank you Mas Darsikun sama Mas Aji Wirya. Dan setunya yang masih setia menemani ada Kakak Babal dan juga Kakak R kesayangan kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah, beri tepuk tangan yang gemuruh. Hai. Oke, aku mau baca lagi udah ikutan gabung ya. Ada Tegar, Kak Dosen aku mau jadi kucing. Jadi kucing, kucingnya orang kaya, siapa itu nama kucingnya? Kerta Wijaya? Aku lupa deh, kucingnya Bapak Presiden kita. Nah mungkin itu kali ya, seharian tanpa perlu mikirin cicilan dan juga tugas kuliah yang menumpuk. Emang anak kuliah udah punya cicilan ya? Harusnya enggak gak sih? Oke, ada Safa juga, thank you, pengen banget jadi Rafathar sehari aja Kak Dosan, biar aku tahu rasanya punya saldo ATM yang tidak terbatas. Rafathar belum punya rekening, gak usah ngarang ya. Ada Alika juga, thank you. Malam-malam begini aku terpikir ingin jadi burung biar bisa terbang jauh dari segala masalah hidup ini Kak Dosan. Wow. Oh burung nyanyikan lala keri-keri gitu ya. Oke, okay, thank you ada kita gabung. Kita ke lagu lagi. Ada Leto dengan Sebening Senja.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Oke, teman bro, kita lanjut lagi bacain yang ikutan gabung ya di 081327312222. Hai, ada Revan. Aku mau jadi idol K-pop aja Kak, biar bisa tampil di panggung besar terus dapat cinta banyak sepanjang orang sepanjang hari. Oke, ada Kenzo. Tadi Revan ya, benar, ada Kenzo. Jadi bayi lagi Kak, sepertinya asik Kak Dosan. Karena cuma perlu nangis buat dapetin susu, terus juga bisa tidur nyenyak tanpa beban. Kirana Kak Dosan, aku pengen jadi astronot supaya bisa melihat bumi yang tenang dari kejauhan sama sambil merenungi hidup. Merenungi hidup gak tuh ya? Oke, okay, thank you ada kita gabung. Yang belum gabung masih terus ditunggu ya. Aku mau say hi dulu nih yang udah ikutan join juga. Ada Mbak Tri, terus ada Cah Sumpiuh juga, thank you udah ikutan gabung ya. Oke. Ada Min Sofia juga, thank you udah ikutan gabung. Ada Mam Hilal, halo Mam Hilal. Thank you udah ikutan gabung.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, bacain yang udah kita gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Thank you yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Kita udah close, thank you bangetnya yang tadi udah pada ngobrol-ngobrol ya. Oke. Ada Anissa yang dari Purbalingga. Aku mau sama-sama suami supaya suami juga merasakan, oh mau tuker sama suami. Supaya suami juga merasakan ngurus rumah sama ngurus anak kak, biar aku

Jadi koki hebat seharian biar bisa masak makanan paling enak di dunia buat diri sendiri kadosan. Oke. Okay? Next juga ada Rashad, menjadi pohon di tengah hutan yang sepi sepertinya damai sekali untuk melepas penat malam ini ya kadosan. Thank you. Talita juga, aku ingin bertukar nyawa sama suami yang paling bahagia di dunia aku. Di dunia biar aku tahu rasanya hidup tanpa ada rasa sedih sedikit pun kadosan. Thank you. Kita ke lagu lagi ya. Kali ini buat kamu yang ngefans sama Noella, ada single dari Noella dengan Kehabisan Kata.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat.

0: Galau Malam-Malam.
1: Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Habis ini tenang, berdua masih lanjut lagi ya di sesi terakhir. Ada full lagu Indo Manca selama 1 jam di Jazz Music Malam. Oke, okay? Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Kudo Sampradana pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr, penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar

memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

Temu Pro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Temu Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kalauan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya, menginjak

tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0811-3212-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini bersama aku, Feni Ayu. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari lomba olahraga tradisional, karnaval hingga pagelaran wayang kulit akan digelar untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan. Berikut laporan selengkapnya dari Reni Tania.
2: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Cilacap mengusung konsep perayaan yang lebih merakyat dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai lomba olahraga tradisional seperti bakiak, gobak sodor, egrang, balap karung, kasti, tarik tambang, hingga panjat pinang. Selain menjadi ajang hiburan, perlombaan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan permainan tradisional yang mulai jarang dijumpai. Tidak hanya itu, kemeriahan HUT RI juga akan diramaikan dengan berbagai karnaval, mulai dari jalan kaki, sepeda hias, dan parade mobil hias yang melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pelajar hingga masyarakat umum. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan konsep tersebut dilaksanakan agar peringatan kemerdekaan ini menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang bisa dirasakan seluruh masyarakat. Untuk puncak peringatan akan diawali dengan upacara bendera pada 17 Agustus di Alun-Alun Cilacap, dilanjutkan resepsi di kawasan Titik Nol Cilacap dengan nuansa budaya Jawa. Dan selanjutnya masyarakat akan disuguhi pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Kita tidak akan mengurangi kemeriahannya. Bahkan Ibu PLT Bupati dalam pengarahannya kepada seluruh panitia menyampaikan kemeriahan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap, sehingga materi lombanya pun untuk tahun 2026 adalah lomba yang bersifat merakyat. Jadi diharapkan nanti dari kabupaten sudah dicontohkan nanti di kecamatan, di desa, itu semuanya bisa menyelenggarakan lomba-lomba seperti lomba bakiak, gobak sodor, tarik tambang. Nah, ini yang sedikit meriah ya, panjat pinang. Walaupun ini harus dihitung betul tentang keselamatan peserta. Demikian juga untuk karnaval, tidak hanya karnaval mobil hias, tetapi agar masyarakat semua merasakan bahwa ini 17-an bersama gitu. Nanti ada karnaval jalan kaki dan juga karnaval sepeda hias. Tidak harus jauh, tidak harus bermewah-mewah dengan seragamnya, tetapi maknanya adalah mereka merasakan bahwa ini adalah hari kemerdekaan seluruh masyarakat. Resepsi ini yang berbeda adalah di Titik Nol dan nuansanya Jawa nih.
2: Untuk dicatat bagi masyarakat, jadwal lomba-lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Cilacap mulai tanggal 3 hingga 6 Agustus. Sementara rangkaian karnaval dijadwalkan berlangsung mulai 18 hingga 20 Agustus. Dimulai karnaval jalan kaki yang diikuti oleh anak sekolah dasar SMP se-eks Kotip Cilacap pada 18 Agustus, karnaval sepeda hias bagi siswa SD, SMP, komunitas sepeda dan masyarakat umum se-eks Kotip Cilacap pada 19 Agustus, dan jadwal karnaval mobil hias antar OPD, sekolah, perguruan tinggi, instansi BUMN, BUMD, dan umum pada 20 Agustus 2026. Pemkab Cilacap juga mengajak pemerintah kecamatan hingga desa untuk menggelar kegiatan serupa agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya serta nilai-nilai perjuangan bangsa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Itu dia info Pro 2 edisi pagi hari ini teman Pro 2 di hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi ya barengan sama aku Feni nih. Kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi weekend ya di hari Minggu ini teman Pro 2. Seneng banget aku bakal nemenin kamu nih selama beberapa jam ke depan ya, sampai jam 10 nanti. Nah, sebagai pembuka ya di Spada kali ini, tentunya biar kamu semakin semangat ya di weekend kali ini, aku bakal kasih kamu tema ya seperti biasa yang bisa banget kamu ikuti dan kamu join langsung di semua media sosialnya Pro 2 ya. Dan tema kita pagi hari ini ya teman Pro 2 adalah, kalau misalnya kamu nih besoknya libur gitu ya, di hari libur itu biasanya kamu tipe orang yang lebih memilih untuk tetap bangun pagi ya, karena itu bagian dari rutinitas kamu, atau kamu mungkin besok libur sengaja aja deh begadang bangun siang gitu, atau mungkin kamu tipe yang bangun tidur abis itu beberapa jam kemudian kamu tidur lagi. Boleh banget ya, mana aja nih tipe tim-tim mana nih kamu ya, langsung aja join ke WhatsApp Pro 2 juga boleh banget di 081 327 312 2222, nya 4 kali, atau lewat Instagram Pro 2 juga boleh banget ya di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakal live TikTok, username nya sama di @rripro2pwt. Nah ini biar semakin semangat ya pagi hari ini kamu, biar semakin berbunga-bunga nih kayak orang lagi jatuh cinta. Cila nih aku bakal kasih kamu lagu dari Maudy Ayunda ya, ini pas banget ya pokoknya biar kamu berbunga-bunga mulu ya hawanya kayak orang lagi jatuh cinta nih. Langsung aja deh, Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu kabar mungkin kurang menggembirakan ya, dan kurang mengenakan. Tapi ini adalah salah satu kondisi yang harus kamu tahu ya, kalau misalnya di musim kemarau ini ternyata kan menimbulkan banyak banget dampak ya, terutama seringnya terjadinya kebakaran hutan nih, terutama ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, yang saat ini dikabarkan semakin meluas lagi kondisi kebakaran hutannya sampai menyentuh angka sekitar 70 hektar are, dan api yang terus merembet ini udah masuk ke wilayah Kabupaten Malang sejauh 1,5 km dan juga membakar banyak banget tanah cemara gunung ya, serta semak belukar juga. Petugas gabungan di lapangan ini memang sudah menghadapi kendala yang cukup berat karena hembusan angin yang kencang dan juga medan lereng yang sangat terjal juga, sehingga proses pemadaman ini jadi lebih menantang dan juga lebih sulit dari biasanya. Demi mencegah api semakin menjalar lagi, sebenarnya tim saat ini sudah berfokus ya membuat sekat bakar dan juga melakukan pembasahan di area-area strategis. Dan dampak dari kejadian ini pun berujung pada penutupan sementara akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Malang dan juga Lumajang demi alasan keamanan. Namun tenang aja, tapi para wisatawan ini sebenarnya masih bisa berkunjung ya lewat jalur alternatif lain seperti di Cemoro Lawang dan juga Wonokitri nih, yang sampai sekarang masih dinyatakan aman buat dilewati. Jadi buat kamu teman Produa yang mungkin ya mau ada planning gitu kan, mau sebentar lagi akan liburan nih ke wisata Gunung Bromo, nah ini kamu harus ikuti panduannya ya, dan juga harus terus berhati-hati.

0: mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Nah, kali ini teman produk ya, buat kamu nih yang lagi ada planning gitu ya, pengen diet atau menurunkan berat badan ya. Mungkin kamu suka bertanya-tanya ya, sebenarnya nih kalau misalnya lagi diet, enaknya tuh mau skip sarapan aja atau skip makan malam sih nih. Aku kasih tahu ya, ini dari dunia medis ya, fakta-faktanya. Jadi menentukan antara melewatkan sarapan atau makan malam buat urusan diet kamu ya, diet kamu dan juga menurunkan berat badan kamu nih, sebenarnya gak punya satu jawaban yang pas pasti buat semua orang, karena setiap pilihan ini punya nilai plus dan minusnya masing-masing. Melewatkan makan malam ya memang sering dinilai lebih efektif banget buat memotong total kalori harian kamu, tapi kebiasaan ini berisiko bikin metabolisme kamu nih jadi melambat dan kualitas tidur kamu jadi kurang maksimal juga. Alhasil besok paginya kamu jadi nggak seger ya untuk beraktivitas. Tapi di sisi lain ada orang yang merasa ya lebih fokus lagi saat nggak sarapan di pagi hari. Padahal cara ini nih justru bisa memicu rasa lapar berlebihan yang bikin seorang ini bisa cenderung memilih makanan tinggi gula atau lemak di waktu makan berikutnya gitu. Jadi keputusan buat skip salah satu waktu makan ya, mau itu makan malam ataupun sarapan, itu juga berpengaruh ke asupan nutrisi harian kamu, karena biasanya menu sarapan dan juga makan malam ini punya jenis gizi yang berbeda juga. Kayak serat dan juga biji-bijian di pagi hari, atau protein dan juga sayur di malam hari ya. Jadi buat mereka ya, ataupun buat kamu yang punya aktivitas padat banget dan butuh banget konsentrasi yang tinggi, sarapan ini tetap jadi modal penting juga supaya otak kamu dan juga tubuh kamu nih bisa dapat asupan energi yang cukup banget gitu kan. Jadi kamu bisa seharian nih kayaknya seger gitu ya beraktivitas, dan alih-alih misal kamu cuma mau mengurangi frekuensi makan aja ya secara asal, diet yang lebih sehat ini justru disaranin lewat pengaturan komposisi makanan, kayak memperbanyak sayur, terus juga protein, serta rutin berolahraga. Jadi tetap harus gerak ya nomor 2 ya, bukan cuman makannya aja nih yang dikurang-kurangin tapi gak gerak, sama aja bohong. Jadi konsultasi sama dokter ya atau ahli gizi ini juga sangat dianjurin banget, biar program diet kamu nih bisa tetap aman dan bisa sesuai sama kondisi kesehatan masing-masing. Nah ini dia ya, buat kamu mungkin yang bertanya-tanya lebih baik skip sarapan atau skip makan malam ya buat biar lebih efisien gitu dietnya. Nah itu jawabannya adalah pilihan masing-masing gitu, karena ini ada plus minusnya sendiri, ini tergantung dari kondisi badan kamu, kondisi badan masing-masing.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi

0: di Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Teman-teman Produan, suka dengerin lagu yang ini?
2: Ini

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Info lalu lintas.
2: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya. Pagi hari ini melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan di sini. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
3: Halo, selamat pagi Kak Feni.
2: Kak Taufik, gimana nih info lalu lintas pagi hari ini di hari Minggu? Silakan Kak.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah dan juga sejuk di semua simpang yang dapat kami pantau. Dan untuk lalu lintas juga tentunya masih lancar.